berdasarkan data penutupan pasar akhir pekan ini, tanggal 20 sampai 21 Juni, nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di kisaran 17.790 hingga 17.826 per dolar Amerika ya. Sementara ya, penguatan dolar Amerika Serikat atau pelemahan rupiah yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini memiliki efek berantai warga Sukapura ya terhadap kita masyarakat begitu. Ya, meskipun masyarakat desa tidak pakai dolar tapi nyatanya memang punya efek gitu ya. Makanya ini kenapa saya berbagi informasi mengenai hal ini padahal kita gak pakai dolar. Iya, karena memang efeknya tuh kemana-mana, terutama pada cicilan KPR atau kredit kepemilikan rumah atau ya cicilan KPR yang suku bunganya mengambang atau floating rate gitu ya. Ini yang paling terdampak. Jadi untuk menahan kejatuhan rupiah, Bank Indonesia biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga acuan gitu ya. Jadi ketika suku bunga acuan ini naik, perbankan lambat laun akan menaikkan suku bunga pinjaman mereka. Akibatnya nominal cicilan bulanan KPR bisa melonjak naik gitu ya. Pada masa fixed rate-nya sudah habis dan memasuki masa floating gitu. Sementara kalau misalnya suku bunganya ketika Anda mengambil cicilan KPR dengan suku bunga tetap gitu ya. Selama 3 atau 5 tahun pertama itu cicilannya masih aman, tidak akan berubah gitu ya hingga masa promo tersebut berakhir gitu ya. Nah, dolar yang naik ini juga akan berpengaruh terhadap kredit bank ya. Buat yang baru mau mengajukan pinjaman ke bank, bunganya akan terasa lebih mahal karena bank menyesuaikan dengan tingginya suku bunga acuan begitu ya. Sementara kalau untuk yang kredit berjalan sih, misalnya udah punya kredit nih sekarang gitu ya, kalau misalnya perjanjian awalnya menggunakan bunga floating atau bunga mengambang itu, memang harus siap-siap ada penyesuaian bunga yang membuat cicilan bulanan sedikit membengkak gitu, atau tenor pinjamannya menjadi lebih panjang begitu. Lalu bagaimana terhadap cicilan mobil dan motor? Nah, untuk kontrak yang sudah berjalan, mayoritas kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan atau leasing itu menggunakan sistem suku bunga tetap ya hingga masa tenor berakhir. Jadi kalau sudah mencicil mobil, mencicil motor gitu ya, nilai cicilannya tidak akan naik meskipun dolar meroket gitu. Cuma untuk pembelian baru dampaknya akan terasa pada harga unit kendaraan dan paket kredit baru nih. Jadi pelemahan rupiah ini berpotensi menaikkan harga jual mobil atau motor baru yang otomatis membuat uang DP atau nilai cicilan per bulannya untuk pengajuan baru menjadi lebih tinggi begitu warga Sukapura ya. Kemudian selain itu juga penguatan dolar atau pelemahan rupiah ini akan berdampak langsung pada hal-hal lainnya selain pada cicilan gitu ya. Dolar yang tinggi juga memicu inflasi barang impor gitu, barang-barang elektronik, smartphone, bahan pangan impor seperti kedelai dan gandum, serta biaya logistik berpotensi naik gitu ya. Efek sampingnya porsi pendapatan yang bisa dialokasikan untuk membayar cicilan misalnya akan semakin tertekan karena biaya hidup sehari-hari juga meningkat gitu warga Sukapura ya. Seperti itu dampaknya. Ya, bagaimana Anda yang punya cicilan? Pusing dengan jatuh tempo, kata Kang Adesma. Ya, tapi syukur ya kalau yang sudah berjalan enggak terdampak gitu ya. Apalagi kalau punya cicilan kendaraan bermotor gitu ya. Yang biasanya memang menggunakan suku bunga tetap. Cuma mungkin perlu dipikir-pikir juga nih buat Anda yang ingin mengajukan kredit baru gitu ya. Karena ya itu
karena harga-harga sekarang naik gitu ya, kendaraan bermotor, smartphone dan lain-lainnya, berarti DP-nya ningkat, kemudian cicilannya juga dapat lebih gede daripada yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Gimana Kang Ades? Selamat pagi buat Kang Ades ya. Sudah tanggal 21 loh Kang Ades. Jatuh temponya tanggal berapa? Kang Ades dari kemarin-kemarin soalnya suka bahas jatuh tempo nih. Jadi kalau yang kayak gini tuh Lana langsung inget Kang Ades. Aduh. Ya bersyukurlah kalau misalnya yang nggak punya ini, yang nggak punya, yang nggak harus ketemu jatuh tempo ya. Masya Allah. Oke, kemarin katanya tanggal 16-an jatuh temponya, udah lewat berarti ya. Jangan sampai belum dibayar loh, udah tanggal 21, nanti dendanya banyak. Aduh, pagi buat Kang Ades, pagi juga buat Kang Ray Kaos. Iya. Kang Rai Kao, salam tiga jari katanya. Tiga jari apa sih maksudnya salam tiga jari? Oh, metal. Ana nyeperti kenana anu tilu jari teh. Iya, nanti telunjuk, jari tengah sama jari manis. Nah, jadi asa kampanye gitu ari kieu mah. Maksudnya salam tiga jari teh metal ya. Jempol, curuk sama cingir gitu. Oke. Kerjaannya lagi warna hitam cenah. Jadi pengen lagunya juga tiga titik hitam gitu ya. Oke, pagi buat Kang Ray, pagi juga buat Dinda yang sekarang ini sedang berjuang mempertahankan isi dompet sampai akhir bulan katanya. Masih jauh, Bo. Tanggal 21 tuh belum bisa disebut akhir bulan. Iya, masih pertengahan lah ya. Kan 30 hari nih. Bisa ya, 10 hari terakhir berarti. Kalau dibagi 3 berarti 10 hari pertama tuh awal bulan, 10 hari kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 berarti 10 hari kedua tuh. Nah sekarang tanggal 21 sampai tanggal 30 berarti 10 hari terakhir ya, berarti akhir bulan. Tapi kayaknya kalau agak susah sih ya mempertahankan isi dompet sampai akhir bulan ya. Tapi tergantung juga isi dompetnya berapa tuh. Kalau masih 1 juta aman lah. Kalau masih 1 juta aman lah ya. Tapi kalau cuma tinggal 100 ribu, wah. Tanggal 21 100 ribu sampai akhir bulan. Doh. Asa diperes otak kayaknya ya. Aduh, kalau Dinda sih berdoa katanya semoga ada yang mau ngasih nafkah 200 juta per bulan. Berat banget itu, berat. Bakal kurus kering tuh. Aduh, pagi buat Dinda, pagi juga buat Putra RR ya. Dengar lagi dengerin juga. Terus siapa lagi nih? Oke, selamat pagi aja buat semuanya yang saat ini sedang setia. Pokoknya semoga dompetnya aman-aman aja ya di akhir bulan ini ya.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah warga ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mendengarkan, baik itu dari tadi ataupun baru bergabung ya. Bagaimana, sudah sarapan apa nih pagi hari ini wargi buat asupan energinya ya? Ada yang belum sarapan, ada yang sudah sepiring mentung. Namun Kang Ray kaos mah pasti sepiring mentungnya. Yakinlah udah sepiring mentungnya. Ya, metaknya sekarang nyengigirkan kopi. Aduh, selamat pagi buat Kang Ray, selamat pagi juga buat Opik di Cimanggu yang jatuh tempona Senin dan Kamis. Nah, dia masih gak puasa sunah kia. Jatuh tempona dua kali seminggu. Aduh, Kang Adeswai nu jatuh tempona sebulan sekali riet cenah Kang Opik. Pagi juga buat Indra Dogar ya. Terima kasih doanya. Insya Allah doa yang baik akan kembali pada yang mengucapkannya. Jadi dirimu sehat-sehat juga ya. Kemudian ada Papa Queen yang juga sedang menyimak. Lagu apa ini? Santoloyo. Ini lagu zaman-zaman gitu ya, periode kemarin-kemarin itu ya. 7 tahun yang lalu. Okay, ada aduh, kenapa ini suara saya ya? Bentar. Okay, ada Mama Talita juga. Selamat pagi, Mama Talita dengerin sambil nyupiran katanya. Iya, ya, salamnya buat yang lagi dengerin aja. Spesialnya buat Teteh semangat. Katanya terima kasih. Ada Dadan Japra juga. Selamat pagi, ya. Dari Dadan Japra, salamnya buat semuanya aja.

0: juga wow.
1: Yes, terus ada juga Reval yang sarapannya ngopi aja katanya. Tose setengah. Nah. Ini baru ngopi aja ini, ya Allah. Oke, ada Mama Caca juga, terus ada Kang Amar juga. Selamat pagi. Ada Anggi. Anggi pertanyaannya berat banget. Siapa nih yang bisa jawab? Dari presiden pertama Indonesia katanya sampai sekarang gitu ya. Presiden keberapa sekarang? Ke-8 ya. Dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo adanya. Kapan Indonesia maju gitu. Berarti ini harus membandingkan kinerja dari masing-masing gitu ya. Kayaknya tergantung sih ya. Maksudnya pasti setiap presiden itu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau dilihat dan kemajuan itu juga tentu memiliki apa ya, hal yang berbeda gitu. Maksudnya ketika zamannya Pak Soekarno dari tahun 45 sampai 67 itu kan Indonesia baru lepas dari penjajahan tuh ya. Jadi kemajuan pada saat itu tidak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau inflasi gitu ya. Dan yang justru sempat terjadi pada akhir era tersebut adalah hiperinflasi gitu ya. Tapi pada saat itu kemajuan yang diukur adalah pada pembentukan identitas nasional dan infrastruktur gitu ya. Karena kan baru lepas dari penjajahan tuh pada saat itu gitu ya. Jadi capaian yang pesat pada saat Presiden Soekarno itu adalah menyatukan wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan ini tuh kemajuan pada saat itu juga dilihat dari meningkatnya literasi secara masif melalui pemberantasan buta huruf gitu ya. Kan pada masa penjajahan masyarakat Indonesia tidak semuanya punya hak untuk bisa tidak semua mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan gitu kan. Jadi yang bisa sekolah itu orang-orang priayi saja pada saat itu gitu ya. Jadi kalau masyarakat bawahnya buta huruf gitu. Nah pada saat Presiden Soekarno ini dilakukan pemberantasan buta huruf, terus juga menempatkan Indonesia di panggung tertinggi politik global. Pada saat itu Indonesia berhasil berada atau menjadi bagian dari konferensi Asia Afrika tahun 55. Bahkan konferensinya sendiri kan dilakukan di Bandung gitu ya. Terus juga bergabung dalam gerakan non-blok gitu ya. Jadi kemajuan pada saat itu tuh seperti itu gitu. Kalau infrastruktur, pembangunan Gelora Bung Karno, kemudian Monas, Masjid Istiqlal, dan juga Jembatan Semanggi yang menjadi simbol modernisasi Indonesia di mata dunia pada saat itu gitu ya. Terus kalau di zaman Soeharto nih, kemajuannya adalah dari pertumbuhan ekonomi yang stabil gitu ya. Pengentasan kemiskinan pasif, terus juga pada saat Soeharto itu ada yang namanya swasembada gitu ya. Jadi pada periode 70 hingga 90-an itu menjadi jawaban. Indonesia tuh sempat dijuluki sebagai the Asian Tigers gitu, macan Asia. Wih, keren kan? Nah, capaian pesat pada saat itu tuh pertumbuhan ekonomi rata-rata stabil di angka 7% per tahun gitu ya. Angka kemiskinan absolut turun drastis dari 60% di tahun 70 menjadi sekitar 11% di tahun 96. Indonesia juga mencapai swasembada beras pada tahun 84 dari tadinya importir terbesar di dunia gitu. Karena pada saat itu Presiden Soeharto kan sangat memperhatikan sektor pertanian ya pada saat itu gitu. Acara-acara di TVRI juga ada yang namanya klompet capir, terus pokoknya sektor pertanian pada saat itu tuh menjadi perhatian yang mendapatkan perhatian yang luar biasa gitu. Dari sisi sosial dan infrastruktur, pembangunan masif SD Infres sudah dilakukan, kemudian puskesmas, adanya program keluarga berencana yang sukses, serta pengenalan teknologi modern seperti peluncuran satelit Palapa. Meskipun ya, saya sempat dengar tuh zaman dulu katanya untuk program KB itu setengah dipaksa gitu loh. Setengah dipaksa ya. Jadi petugas tuh datang ke rumah-rumah gitu ya, supaya setiap anggota gitu ya, setiap ibu misalnya melakukan program atau mengikuti program keluarga berencana, entah dengan menggunakan suntik, minum pil atau bukan implan sih pada saat itu, spiral ya, IUD. Terus juga bapak-bapaknya katanya sampai sempat dengar cerita-cerita orang tua zaman dulu. Sempat katanya ada yang ngumpet lah di sawah lah segala macam, takut di vasektomi gitu. Iya, jadi setengah dipaksa lah gitu ya biar program ini sukses gitu. Ini sih berdasarkan cerita orang tua ya, karena tentu saja pada saat itu saya belum ada, belum lahir ke dunia, bahkan mungkin diproduksi juga belum. Aduh. Terus apa lagi ya? Jadi ya itu, kemajuannya setiap presiden berbeda-beda ya. Kalau Mbak zamannya Habibie, Gus Dur, Megawati gitu ya. Fase ini tuh ada lompatan pesat dalam beberapa hal gitu ya, terdalam kebebasan sipil, sistem tata negara dan pemulihan krisis gitu ya. Nah, pada saat B.J. Habibie itu capaian pesatnya adalah berhasil menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi pasca krisis 98 dan membebaskan pers ya. Sementara di era Gus Dur dan Megawati, dasar-dasar demokrasi yang sehat diletakkan, termasuk pembentukan lembaga pemberantas korupsi yaitu KPK dan pelaksanaan pemilu langsung pertama pada tahun 2004 gitu ya. Meskipun pada saat ini gitu KPK katanya gitu ya sudah tidak independen lagi gitu ya, kalau dengar-dengar dari berita gitu. Terus lagi kalau di zamannya SBY nih, capaian kemajuannya dalam stabilitas ekonomi makro dan peningkatan daya beli masyarakat gitu ya. Pada saat itu tuh Indonesia berhasil masuk ke dalam kelompok ekonomi elit dunia G20 gitu ya. Pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 5% sampai 6% di tengah badai krisis finansial global pada tahun 2006. Kemudian pendapatan per kapita melonjak signifikan yang memicu ledakan jumlah masyarakat kelas menengah, dan utang Indonesia ke IMF juga berhasil dilunasi pada era ini. Di tahun 2004-2014 juga saya sih ngerasanya kalau dari kehidupan ekonomi pribadi ya. Pada saat itu tuh aduh, berada di rodanya lagi berputar ke atas. Kalau saya pribadi ya pada saat itu gitu. Jadi kalau disebutkan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi pada saat era SBY itu konsisten gitu ya, memang rasanya iya sih gitu, karena dari tahun 2004 sampai 2014 gitu ya, saya mengalami dari kehidupan pribadi tuh ya memang banyak hal-hal yang mudah lah dalam urusan ekonomi gitu ya. Terutama di tahun 2010 sampai 2000

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

Okay, dari Shakira dan Burna Boy warga Sukapura ya. Dai Dai. Dai Dai. Apa ya, lupa lagi. Intinya lagu itu mengajak untuk ayo maju, cina gitu. Kan theme songnya Piala Dunia ya, jadi penuh semangat gitu. Ayo maju gitu. Okay, bicara soal maju, tadi kita sedang ngobrolin kemajuan di zaman masing-masing presiden gitu ya. Jadi memang setiap presiden membawa ada kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masing-masing begitu ya. Cuma memang berbeda-beda gitu. Apalagi zamannya Soekarno sama Soeharto, itu kan memang hal-hal yang perlu dibenahi juga hal-hal yang berbeda gitu. Ketika zamannya Soekarno itu baru terlepas dari penjajahan. Jadi pada saat itu gitu ya, capaiannya atau target utamanya adalah membina atau apa ya, meningkatkan rasa nasionalisme ya gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, bagaimana caranya untuk saling terikat satu sama lain gitu ya. Apalagi pada saat itu kan lahir Pancasila gitu ya, sila ketiga persatuan Indonesia. Bagaimana nih dari Sabang sampai Merauke nih harus bersatu gitu ya. Ya jadi punya apa ya namanya kemajuan yang berbeda-beda gitu, tergantung dari target kepemimpinannya masing-masing gitu ya. Di zaman SBY gitu kan, ini adalah memiliki kemajuannya stabilitas, kemudian kemajuannya juga di sektor ekonomi gitu ya, pendapatan per kapitanya melonjak signifikan gitu ya. Dan ini tuh memicu ledakan jumlah masyarakat kelas menengah. Jadi orang-orang miskinnya berkurang gitu, jadi naik ke kelas menengah. Dan ini tuh bukan hanya sekedar data saja gitu, tapi benar-benar terjadi begitu ya. Nah sementara pada eranya Jokowi dari tahun 2014 sampai 2024, apakah ada kemajuan? Ada gitu. Kemajuannya diukur dari pemerataan pembangunan fisik dan hilirisasi industri gitu kan. Capaiannya seperti misalnya pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera gitu ya. Kemudian puluhan bendungan, bandara baru gitu. Ada juga sistem transformasi transportasi publik modern seperti MRT, LRT, kemudian kereta cepat Jakarta Bandung Wush gitu ya. Nah, untuk sektor ekonomi dimulainya kebijakan berani hilirisasi nikel dan tambang yang meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia secara signifikan. Kemudian pada masa sekarang nih, eranya Prabowo Subianto gitu ya, kemajuannya ya di pada saat ini tuh kan Prabowo sedang menerapkan atau membangun visi Indonesia Emas 2045 gitu ya. Jadi ada hilirisasi lanjutan yang menjadi pilar utama yang sedang digenjot untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah gitu ya. Kalau yang sekarang kan belum kelihatan ya, maksudnya belum bisa dinilai secara secara utuh, karena kan memang baru menjabat dari tahun 2024 gitu kan. Baru berarti sekarang satu tahun setengah lah ya gitu. Sementara berakhirnya kan nanti 2029 ya gitu. Jadi masih panjang nih, masih perlu pembuktian gitu ya. Masih perlu pembuktian gitu. Waktunya masih lama. Nanti show me the money gitu. Iya, coba tunjukkan lewat hasilnya gitu. Ya, lalu apakah gitu setiap setiap presiden ini sukses semua? Ya enggak juga. Ya enggak juga. Kan namanya manusia ya. Meskipun mereka orang-orang yang hebat, tapi tetap aja gitu. Ada kemajuan, ada kemunduran juga. Ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Seperti misalnya di era Soekarno gitu, ini tuh kemunduran ekonomi terparah pada saat itu gitu. Terjadi hiperinflasi,
yang benar-benar tidak terkendali gitu, mencapai angka 600% pada tahun 65. Uang rupiah kehilangan nilainya secara drastis gitu. Terus terjadi kelangkaan pangan juga pada saat itu. Jadi ada antrean panjang masyarakat hanya untuk dapetin beras, minyak tanah, kebutuhan pokok gitu. Pada saat itu tuh kemiskinan benar-benar merajalela dan pemerintah sempat mendeklarasikan gagal bayar atas utang luar negeri gitu ya. Jadi di satu sisi ada kemajuan yang didapatkan, di sisi lain juga ada kemundurannya gitu ya, memang tidak bisa sempurna gitu ya. Nah pada saat itu juga terjadi krisis sosial politik ya Wargi ya, yang sampai saat ini tuh masih kita ingat dengan terutama oleh remaja-remaja tahun 90-an, 2000 gitu ya, yang pada saat itu kalau setiap tanggal 30 September wajib hukumnya nonton film G30S PKI. Ya, jadi itu krisis sosial politik puncaknya ya pada era Soekarno itu adalah tragedi kemanusiaan dan politik pasca peristiwa G30S PKI ya, pada akhir tahun 65 yang melumpuhkan jalannya pemerintahan begitu ya. Terus kalau di masa Soeharto di tahun 97-98 itu kan terjadi demo besar-besaran tuh, runtuh banget sistem keuangan dan stabilitas gitu. Jadi setelah 3 dekade menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, kan pada saat Soeharto tuh sistem ekonomi membaik gitu ya, maksudnya masyarakat miskin berkurang gitu ya, swasembada pangan terjadi. Nah di akhir pemerintahan Soeharto itu Indonesia dihantam krisis finansial Asia alias krisis moneter. Saya masih ingat banget ini ya Allah. Saya masih ingat banget ini krisis moneter yang luar biasa pada saat itu tuh, minyak goreng susah luar biasa, harus ngantri lama untuk dapetin seliter minyak goreng aja gitu ya. Dan ini tuh meruntuhkan seluruh sendi ekonomi dan politik Orde Baru hanya dalam hitungan bulan loh, Wargi Sukabora, 30 tahun akhirnya runtuh gitu ya dalam tahun 97-98 gitu. Nilai tukar rupiah pada saat itu yang awalnya 2.500 per dolar menjadi 16.000 per dolar di tahun 98 kan. Lonjakannya drastis banget. Terus juga ada terjadi kebangkrutan massal ya. Sektor perbankan kolaps, ratusan perusahaan besar gulung tikar dan gelombang PHK massal terjadi di seluruh Indonesia. Angka kemiskinan otomatis melonjak kembali dalam waktu singkat ya, dan tragedi sosial juga terjadi. Ada kerusuhan Mei 98, penjarahan dan konflik horizontal yang menciptakan trauma mendalam dalam sejarah bangsa yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto mundur pada saat itu gitu. Bahkan tragedi 98 ini masih terus dikenang sampai sekarang. Ada aksi Kamisan di depan istana setiap hari Kamis gitu. Keluarga dari korban kerusuhan 98, terutama korban aktivis-aktivis yang hilang pada saat itu tuh masih mencari keadilan gitu ya. Ada sebagian yang bahkan aktivis ini tidak ada beritanya sampai sekarang, apakah mereka meninggal apa gimana gitu ya. Tuh

Yes, kemudian pada masa Jokowi gitu, ada juga kemunduran akibat faktor eksternal seperti terjadi pada saat itu kan COVID-19 ya, pandemi gitu ya. Kita tuh terjadi PSBB, PPKM gitu ya. Pada saat itu juga pendidikan mengalami kemunduran ya, learning loss gitu, akibat penutupan sekolah yang berlangsung lama ya. Jadi ya pokoknya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga minus hingga berturut-turut dari tahun 2020 gitu ya, mencapai negatif 2,07% begitu ya. Terus apalagi ya, di RSBY juga terjadi kemunduran regional kecil akibat hantaman krisis finansial global tahun 2008. Namun memang pada saat itu Indonesia tuh berhasil memitigasi krisis ini dengan cepat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bertahan gitu, tidak sampai jatuhlah ke jurang resesi seperti di negara-negara barat gitu ya. Terus kalau di era sekarang nih, dari tahun 2024 sampai 2026, tantangan kemunduran yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo adalah sifatnya makro dan jangka panjang ya, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat di angka 18.000, kalau sekarang 17.000 berapa gitu ya. Ya dikit lah. Ya, ini tuh terjadi akibat tekanan suku bunga global serta tantangan daya beli kelas menengah yang mulai jenuh gitu ya. Jadi ya itulah, ada setiap presiden gitu ya, ada majunya, ada mundurnya juga gitu ya. Kata Papa Queen, kalau disebut ekonomi paling stabil emang pas zamannya SBY katanya, nggak ada lawan dari presiden lainnya. Dan ini mungkin juga tidak terlepas dari perannya B.J. Habibie ya, pada saat itu yang berhasil keluar atau menaikkan lagi nilai tukar rupiah ya pada saat itu ya. Terus ya kata Papa Queen nih, di zaman SBY juga pendidikan yang beasiswa bidik misi katanya banyak yang naik level pendidikan anak yang tidak mampu gitu. Yes, begitu memang ya. Ada ininya, ada apanya namanya, yaitu yes, saya juga ngerasain tuh zamannya Pak SBY memang secara ekonomi kayaknya membaik begitu ya. Tapi ya itulah, bukan berarti tidak ada apa ya, tidak ada gagalnya. Pada saat itu memang dihantam krisis ekonomi global tahun 2008, tapi ya bersyukurlah Presiden SBY pada saat itu ternyata bisa cepat menangani gitu ya, tidak sampai mengalami keruntuhan seperti di negara-negara barat. Luar biasa sih ya. Gimana Papa Queen, sekarang juga maju katanya, dolar dari 14.000 ke 18.000. Iya, maju dolarnya. Rupiahnya enggak ya. Rupiahnya melemah. Mudah-mudahan bisa menguat lagi gitu ya. Kita tunggu saja ya. Kemudian ada Kang Rai Kaos, halo selamat pagi. Apa sih Indra Dogar katanya, Loban Domba Garut nanya katanya gitu. Emang Dogar singkatannya itu Domba Garut. Domba Garut ya. Aduh, ada Reval juga, trit. Aduh, kamu mah jangan sebut nama. Indonesia maju sejak titik-titik gitu kata Reval. Jangan sebut nama ya. Oke, ada Kang Mumuh, selamat pagi. Ada Kia apa Sia nih dibacanya? Kia ya, Kia. Yang bikin deg-degan kata Kia tuh kalau punya angsuran pay letter teh katanya, kalau telat satu hari dendanya nyampe 80.000. Jadi kalau udah masuk tanggal 20 tuh suka kalang kabut kerjanya, takutnya telat. Hah? 80.000 sehari? Bunganya berarti berapa persen? Itu dari berapa? Dari berapa, maksudnya punya pay letternya berapa gitu loh. Kok bisa dendanya nyampe 80.000 per hari? Gede banget dong kalau gitu.
Iya, udah bener memang nggak usah pay letter pay letteran. Iya dong. Hah, telat sehari 80.000, telat dua hari 160.000. Weh. Ya kan, mendingan nggak usah pay letter pay letteran kalau gitu kalau anak. Gak mau. Lebar atau didenda 80 hari. Jadi udah bener ya kalau saya ngingetin anak-anak nih di rumah. Jangan sampai terjebak pay letter ya gitu. Jangan sampai, pokoknya anak-anak alhamdulillah sih di rumah sejauh ini pada nurut ya. Kalau pengen sesuatu mereka nabung dulu dari uang jajannya gitu. Pokoknya no pay letter no gitu. Jangan sampai terjebak pay letter. Setelah Kia berbagi ini info nih, wah makin takut saya nih anak-anak nanti tergiur pay letter gitu. 80.000 per hari, wah sayang banget, bisa pakai jajan bakso berapa porsi entah 80.000. 4 porsi lah, lumayan ya.

0: ya Robi aing gablek saraki teh mele kesel beurang peuting nganunung tu eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal.

Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OGE Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Ada sebentar, tadi sampai mana sih? Lupa. Oke, ada Dadan Japra. Teteh sorana ke mana sih, Cena? Ih, iya pan ayah sorana, kumaha sih? Jangan-jangan kupingmu tersumpal sesuatu sampai tidak mendengar suaraku. Aduh, makan cana sapiring heula biar tidak mundur menjalani kehidupan. Aduh, sanguna sapiring ari peuteuna 10 papan. Aduh, dadan japra. Oke, selamat pagi. Ya, ada Kia lagi. Dari Kia angsurannya katanya 800 ribu per bulan. Aku pernah telat satu hari karena lupa cena yang harus dibayar jadi 880 ribu. Hah? 800 ribu per bulan? Lumayan dong. Bukan lumayan lagi tuh, wah. 800 ribu per bulan. Dendanya 80 ribu karena telat sehari gitu ya. Telat dua hari dendanya jadi kena 150 katanya. Agak berkurang ya di hari kedua ya dendanya ya. Tapi tetap aja 150 buat denda dua hari. Aduh. Pokoknya katanya Kia nih sampai kapok banget katanya. Iya, kapok banget pakai pay letteran. Bulan ini katanya terakhir angsurannya dan setelah ini udah enggak mau pakai pay letter lagi, insyaallah mau dinonaktifkan. Oke, semangat ya. Jangan lagi berarti pakai pay letter ya. Iya, kadang-kadang memang kita gitu baru bisa mengambil hikmahnya setelah kena batunya dulu gitu ya. Mungkin dari kemarin Kia tuh berpikirnya okay lah gak apa-apa gitu ya pakai pay letter gitu. Nah ternyata setelah dicobain ternyata gak enak ya. Jadi ya udah, kalau yang sudah terjadi ya udah berarti kita tinggal ambil pelajarannya aja ya. Yang penting kita tuh mau belajar dari kesalahan sebetulnya. Iya, bukan apa-apa sih sebetulnya. Ya itu mah yang namanya pakai pay letter itu kan memang apa namanya ya, hak setiap orang ya, maksudnya setiap orang punya hak mau menggunakan atau memiliki barang dengan cara seperti apa. Cuma memang saya pernah dengar nasihat dari siapa ya waktu itu, Habib Japar pernah cerita menceritakan nasihat dari bapaknya katanya. Nah, Habib Japar ini dinasehatin untuk gak beli sesuatu kalau uangnya belum cukup gitu oleh bapaknya gitu. Kenapa katanya seperti itu? Karena katanya kalau kita belum dimampukan oleh Allah untuk membeli sesuatu, berarti mental kita itu belum siap untuk memiliki benda tersebut katanya gitu. Seperti itu katanya gitu. Jadi buat saya sih itu ada benarnya juga gitu. Maksudnya ketika memang kita belum dimampukan oleh Allah membeli sesuatu gitu yang mungkin harganya memang tidak sedikit gitu ya, ya memang kita memang belum siap aja gitu mentalnya. Misalnya nih sekarang gitu, saya kok belum dikasih kemampuan sama Allah buat beli pesawat terbang gitu. Atau mobil lah gitu ya. Ya memang mentalnya belum bisa gitu loh. Belum sanggup gitu menurut pandangan Allah. Meskipun ya kenapa misalnya kita kok gak dikasih duit 1 miliar gitu ya. Ya memang mental kita tuh belum siap punya uang sebanyak itu. Bisa jadi tergelincir ke dalam kemaksiatan. Bisa jadi nanti jatuhnya jadi orang sombong gitu ya. Kayak gitulah. Jadi udah benar memang kalau misalnya kita ingin
mendapatkan sesuatu tuh ya udah nabung aja dulu gitu ya. Atau mungkin kalau saya belakangan ini tuh punya ini, kalau misalnya menginginkan sesuatu nih benda yang lumayan gitu harganya, doanya tuh suka seperti ini, ya Allah pengen benda tersebut gitu ya, tapi tuh aku tuh gak punya uang gitu. Jadi terserah engkau aja gimana caranya aku pengen uang benda tersebut tanpa harus berutang gitu. Jadi dilengkapi tuh doanya. Kalau dulu kan doanya tuh cuma sampai pada ya Allah gitu, pengen benda itu gitu lah. Pengen laptop misalnya, pernah nih kejadian ya. Pengen laptop misalnya, pengen laptop baru gitu ya. Dulu tuh kalau doa tuh kalau misalnya menginginkan sesuatu cukup sampai menyebutkan namanya aja gitu atau bendanya aja. Nah kalau sekarang tuh dilengkapin gitu, pengen benda itu tanpa harus berutang, tanpa harus berutang gitu. Jadi selalu ditegasin tanpa harus berutang, ya Allah pengen itu tapi gak mau berutang, gak mau pakai utang. Iya. Nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah gitu kalau kita memang udah niat kenyangnya seperti itu. Gitu, dan itu alhamdulillah sudah terbukti gitu ya untuk beberapa hal, ya enggak semuanya lah ya. Namanya doa kan ada yang dikabulkan, ada yang Allah tunda gitu ya. Ada beberapa yang ternyata Allah kabulkan gitu, memiliki beberapa benda yang ternyata memang yang secara hitung-hitungan manusia gitu belum akan sanggup beli gitu, tapi ternyata sama Allah tadi kasih cash lagi gitu, bisa beli cash gitu. Ya itulah seperti itu. Jadi mungkin ya doanya lah direvisi doa. Revisi doa. Tapi Allah Maha tahu kan ya. Jadi tapi memang kan harus gitu ya, kalau kita doa tuh harus detail cenah gitu. Oke, dari Dinda, udah mendingan cash aja katanya sararion. Iya, tapi kan kalau belum ada uangnya nggak bisa, Dinda. Semua orang kayaknya pengen cash deh kalau beli sesuatu ya, cuma mungkin karena belum ada uang. Jadi memang kalau belum ada uangnya ya mendingan nabung dulu aja gitu ya kan. Daripada ya itu pakai pay letter ya, seperti Kia tadi. Jadinya malah kena denda 150.000 buat 2 hari. Sayang banget. Halo, pagi buat pelangi cinta yang masih setia sambil kerja katanya. Lucu sekali namanya. Romantis-romantis gimana gitu. Pelangi cinta. Ya, ada 409 selamat pagi. Terus juga ada dari Papa Queen lagi, tapi banyak yang pakai pay letter buat cari keuntungan teh katanya. Soalnya ada teman pakai pay letter ngambil HP, harga aslinya 5.999.000, pas dicicil jadinya 5.350.000. HP-nya dijual lagi 5,6 juta. Pay letternya langsung dilunasan katanya gitu. Ini konsepnya gimana? Konsepnya gimana sih, harga aslinya segitu? Oh, kalau pakai pay letter ada diskon gitu. Ya. Itu berarti kalau pay letternya langsung dilunasan berarti jatuhnya jadi cash dong. Belinya jadi cash dong. Itu ana nggak tahu ya hukumnya dalam syariat Islam tuh kalau kayak gitu tuh seperti apa gitu ya. Nggak tahu ya, maksudnya kan kalau secara apa namanya, kalau jual beli gitu dalam Islam kan boleh ya, ngambil untung dari transaksi jual beli ya boleh aja kan. Cuma nggak tahu juga nih kalau misalnya pakai pay letter gitu ya, kayak gini tuh beli pakai pay letter terus dijual lagi ya, nggak tahu ya. Yang pasti memang ada ya yang kayak temennya Papa Queen gitu, beli pakai pay letter HP-nya dijual lagi gitu ya, terus pay letternya dilunasan dia jadi ngambil keuntungan gitu ya. Memang mungkin niatnya memang buat bisnis ya, cuma memang saya nggak tahu ya kalau secara hukum dalam hukum syariat tuh boleh apa enggak tuh kalau kayak gitu loh. Mesti ditanya ya, mesti kita banyak yang pas tanggal kembar ngambilnya katanya gitu. Oh gitu.
Ana nggak tahu sih. Maksudnya kalau Ana kalau belanja itu nggak pernah nguber-nguber tanggal kembar gitu. Jadi kalau butuh aja belanjanya. Jadi ya nggak tahu tuh kalau ada yang semacam-semacam itu tuh. Jadi ya nggak tahu ya. Kalau saya secara pribadi sih ya pasti sepanjang itu tidak melanggar syariat ya. Oke-oke aja gitu ya. Cuma ya gak tahu kalau sistemnya kayak temannya Papa Queen gitu. Jadi ya saya tidak menganjurkan, juga tidak melarang. Harus ditanyakan dulu sih ke orang yang memang paham tentang akad jual beli itu seperti apa gitu ya. Gitu. Ya, ada Mama Talita, selamat pagi, masih hadir katanya sambil nyupiran. Terus ada Bibi Cit juga, selamat pagi. Bibi Cit nih, aku mah pengen beli mobil, cina, tapi gak mau ngiridit, gak mau cash juga. Gak mau cash, biar kalau kumpul kita aku jemput deh pakai mobil, cina gitu. Oh, gak mau kredit, maunya cash, insya Allah, doanya aja, terus aja. doa ikhtiar gitu, ya, sok atau didoakan, sok anu dijemput nasaha, anak, mah Adi, Teh Ulfi, Cemeci, taseur nu ngadoakeun anak. Beneran lo ya, nanti jemput ya, tapi sieun moal mau naik mobil karena tanjakan pudun anak. Sieun mau nanjak mudun gitu.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: kena merah ngerenas. Sukapura FM.
1: Chicken.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni
1: Jabar. Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekese. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Okay, masih saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya warga Sukapura ya. Di minggu pagi ini, minggu pagi yang cerah dan sudah mulai gerah. Iya, cuacanya cerah sekali. Yang mau hang out ada, yang mau jalan-jalan di hari Minggu, selamat jalan-jalan saja. Tapi yang mau di rumah aja, nggak apa-apa, saya temenin ya. Iya, jalan-jalan juga kalau malah nambah kepusing mau buat apa, ya nggak? Iya, kayak tadi pagi apa tadi malam ya, saya ngobrol sama Danda. Ini Bu, ada iklan katanya. Iklannya tuh iklan pinjaman online gitu. Katanya mau jalan-jalan gak punya uang gitu, ajuin pinjaman online aja, katanya gitu. Terus kata Danda, ih ini mah katanya ngajakin liburan tapi ujung-ujungnya pusing, katanya gitu. Masa katanya mau liburan pinjam dulu duitnya gitu, kan ntar pulang-pulang liburan jadi liur, cina mesti bayar. Daripada liar-liar ya sudahlah ya, kalau gak ada budget buat pelesiran, nah mendingan di rumah saja, hiburannya gratis dengerin Radio Sukapura gitu ya. Oke, ngomongin soal pelesiran warga Sukapura ya, saya tuh baca mengenai informasi mengenai sensus ekonomi yang akan dilaksanakan gitu ya. Pada tahun 2026 ini, tepatnya sih dilaksanakan untuk pendataan lapangan dari pintu ke pintu atau door to door oleh petugas sensus itu tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 gitu ya. Dan tentu saja ini teh untuk data terbaru nantinya gitu ya, yang akan kemudian menentukan tuh tentang status ekonomi masyarakat Indonesia gitu ya. Kemarin-kemarin kan pada kaget tuh, tiba-tiba ada istilah desil gitu ya, 1 sampai 10. Terus ada juga banyak yang kaget gitu ya, dari desil sekian naik desil jadi desil 6 gitu ya. Ya terus yang biasanya dapat bantuan bantuan dari pemerintah tiba-tiba nggak dapet karena yaitu desilnya naik.

Nah, jadi pendataan tahun ini, pendataan atau sensus ekonomi yang dilakukan pada saat ini tuh ya untuk memperbaharui lah ya, gitu ya, nanti apakah desilnya nanti akan berubah, turun, naik, atau tetap gitu. Yang pasti ya penentuan desil ini berdasarkan dari dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS gitu. Kemudian nanti kan disetorkan atau data-data tersebut diolah oleh oleh Kementerian Sosial untuk menentukan bisa ber shamo seher duno kadil bi khabar skor kesejahteraan gitu ya. Pembagian desil 1 sampai 10 itu pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga per 10 persenan gitu maksudnya ya. Desil itu. Jadi desil 1 sampai 4 merupakan kelompok masyarakat dengan kesejahteraan terendah, yaitu sangat miskin hingga miskin. Nah, catat ya. Dari sangat miskin hingga miskin. Kemudian desil 5 sampai 7 kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian desil 8 sampai 10 itu masyarakat kelas menengah ke atas hingga kaya atau mampu gitu. Nah, penentuan sebuah keluarga masuk ke desil 6 hingga desil 10 itu didasarkan pada yang namanya variabel-variabel indikator sosial ekonomi yang dikumpulkan saat sensus atau pendataan gitu ya. Terdapat puluhan variabel, seringkali kalau nggak salah ya, yang semalam tuh saya lihat potongan video seorang anggota DPR dari fraksi PKS, kalau nggak salah itu beliau menyebutkan 39 indikator yang bisa atau yang menyaring atau yang bisa yang nanti menentukan si masyarakat ini masuk ke desil berapa gitu ya. Indikator yang pertama itu karakteristik anggota rumah tangga dan pekerjaan. Misalnya nih, status pekerjaan utamanya kepala keluarga atau anggota keluarga bekerja sebagai PNS, TNI, Polri gitu ya, anggota DPR, DPRD, BUMN atau manajer atau profesional di perusahaan swasta besar gitu ya. Atau juga kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, kepala rumah tangga atau mayoritas anggota keluarga berpendidikan tinggi apa enggak gitu ya, diploma misalnya S1, S2, S3, STLR. Terus juga kepemilikan jaminan sosial gitu ya, memiliki BPJS kesehatan segmen mandiri gitu ya, bukan PBI atau gratisan, terus punya asuransi swasta premium atau enggak gitu. Itu adalah salah satu indikatornya gitu, warga Sukapura ya.

jadi ya itu. Salah satu indikatornya tuh itu gitu ya. Nah, kalau misalnya anggota PNS, TNI, Polri gitu ya, atau seorang manajer gitu ya di perusahaan, atau mungkin punya usaha, ya nggak mungkin lah dikategorikan desil 1 sampai 4 gitu kan, nggak mungkin banget gitu. Kemudian indikator lainnya juga dilihat dari kondisi rumah atau kondisi tempat tinggal nih ya. Status kepemilikan rumah misalnya, apakah rumah milik sendiri, dikontrak dengan biaya tinggi, atau rumah dinas yang mewah gitu ya. Kemudian luas lantainya per kapita gitu, dilihat luas bangunannya, rumahnya seperti apa, luasnya segimana gitu ya. Terus juga dilihat dari jenis material bangunan utama, apakah lantainya keramik, kualitas baik, atau dibikin dari granit, marmer, parket kayu gitu ya, ubin, tembok. Ada juga mungkin yang pakai papan kalau rumahnya panggung gitu ya. Ada juga yang pakai palupuh misalnya. Ada juga mungkin yang rumahnya tidak berlantai gitu ya, alias lantainya lantai tanah, tapi kayaknya untuk zaman sekarang kayaknya sudah sedikit ya yang seperti itu ya. Nah, dindingnya juga dilihat, apakah dari tembok semen, bahan beton yang kokoh dan dicat rapi, atau dari bambu misalnya, dari apalah gitu. Terus atapnya juga dilihat gitu ya, gentengnya dari keramik misalnya, atau dari spandek modern, atau dari beton, atau dari apalah gitu ya. Nah, ini tuh menentukan. Jadi itu baru dua indikator gitu. Masih banyak indikator-indikator lainnya, wargi Sukapura ya. Ya, masih banyak lagi indikator-indikator lainnya. Jadi ya siap-siap aja nanti. Setelah sensus ekonomi, apakah nanti desilmu akan tetap sama, berubah atau turun gitu ya. Yang pasti ya mudah-mudahan aja datanya akurat gitu kan. Itu yang paling penting sih sebetulnya ya. Datanya akurat, terus juga indikator yang dinilai itu jelas. Kemarin yang dipermasalahkan oleh Bapak Pak siapa ya, saya lupa lagi namanya, lupa deh namanya, Bu siapa ya, Hendra apa gitu. Beliau tuh mempermasalahkan bahwa katanya indikator, salah satu indikator masyarakat digolongkan menjadi desil 6 adalah memiliki sepeda motor gitu loh, masuk desil 6 ke atas. Tapi tidak disebutkan gitu ya, beliau itu mengkomplain atau sedikit protes gitu ya. Katanya kok bisa gitu, indikator punya kepemilikan sepeda motor bisa membuat sebuah keluarga dinilai sejahtera gitu. Karena pada zaman sekarang motor itu kayaknya bukan lagi barang yang mewah gitu loh. Maksudnya banyak juga keluarga-keluarga yang memiliki sepeda motor itu punya gitu ya, tapi bukan untuk sebuah kemewahan, melainkan menggunakan sepeda motor itu untuk usaha. Misalnya kalau di kota-kota besar jadi ojek online misalnya, seperti itu. Nah, beliau tuh mempermasalahkan hal itu, kemudian meminta ditinjau ulang gitu ya, kalau kepemilikan sepeda motor dijadikan salah satu indikator sebuah keluarga dinilai sejahtera gitu.

Iya, dari apa nih, dari Dadan Japra, apa Angger persyaratan sudah dikompil menjadi desi ini itulah. Maksudnya apa sih? Aku tak paham dengan WA-mu, maksudnya gimana? Oke, selamat pagi buat Dadan Japra yang masih setia, terus juga selamat pagi buat Dinda yang doanya masih sama, katanya hoyong seueur acis tapi acan dikabulkeun. Soalnya meureun cenah kata Allah teh bisi abi ngadon baong cenah. Aduh, jadi doanya apa? Doanya banyak duit gitu. Mesti diralat nanti ya, doanya direvisi ya. Mudah-mudahan gitu. Dikasih banyak rezeki biar bisa meningkatkan ibadah gitu, Dinda. Aduh, pagi juga buat Mirayanti, kemudian ada Mama Caca, ada Arut juga. Dari Arut, semoga selalu dalam keadaan baik ya katanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.

dari Putra RR sebentar. Disarakan udah dimulai katanya sensusnya. Kemarin saya ke sensus gitu. Iya kan mulai tanggal 15 Juni ya sampai berapa tadi? Ana lupa tanggalnya. 15 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi sekarang ini pasti sebagian udah pada disensus gitu ya. Bagian lagi pastinya belum, kan rentang waktunya masih panjang gitu. Apa nih? Pukul 9 ini baca dalam hati katanya. Mana lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Ada tadi lagunya senemunya aja. Ini lagu Bollywood pada ngilang-ngilang, banyak yang ngilang ya Allah, dan belum sempat karena tuh ini apa namanya masuk-masukin lagi gitu. Jadi ya udah seaya-aya dulu. Oke, masih dari Putra RR, yang bisa memajukan negara katanya gimana atasan dan stafnya, kalau orang-orangnya benar gitu ya, insya Allah rakyatnya katanya sejahtera. Enggak sih, enggak cuma yang di atasnya aja, kita juga sebagai rakyat sebetulnya akan banyak berpengaruh pada kesejahteraan diri kita sendiri gitu. Iya, kalau masyarakatnya terdidik gitu ya, berpendidikan, terus juga memilih orang yang tepat sesuai dengan ya insya Allah. Iya, jadi yang paling penting tuh sekarang gitu ya, PR besarnya kita itu adalah mendidik diri kita sendiri untuk untuk memahami karakter seperti apa sih yang cocok atau yang layak untuk dijadikan pemimpin. Ini secara keseluruhan ya, mau itu sekedar milih ketua RT, sekedar memilih ketua kepala dusun, sekedar memilih kepala desa, kemudian wakil rakyat kita gitu ya, kemudian atasnya lagi gitu. Kalau kita hanya sekedar mencoblos gitu, hanya sekedar memilih tanpa mempertimbangkan apapun, ya yang akan didapat ya pemimpin yang sekedarnya gitu loh. Pemimpin yang sekedarnya aja gitu. Dan kita juga milihnya kan asal gitu ya. Makanya yang penting itu ya itu tadi. Jadi sebuah negara itu bisa maju bukan hanya karena bukan hanya karena para pejabatnya aja sih sebetulnya. Diri kita juga, tergantung rakyatnya juga. Kalau misalnya rakyatnya memilih dengan banyak pertimbangan, dengan kriteria-kriteria yang sesuai gitu ya, ya insya Allah itu berarti kita ikut memajukan negara ini gitu. Jadi ya penting banget buat kita untuk tahu kriteria-kriteria pemimpin yang baik itu seperti apa, agar nanti kita tidak salah dalam memilih gitu.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Lain, ayo nama salobat toko mebel teh Eden?
2: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
6: You know that thing must be 100 years old.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena ya. Masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya. Terus selamat pagi menjelang siang buat Dadan Japra. Apa lagi bahas bansos? Bukan lagi bahas bansos, tapi lagi bahas sensus. Lagi bahas sensus yang nantinya itu akan berpengaruh pada skor desil, begitu ya. Dan apalagi tadi ya, akan berpengaruh pada skor desil. Terus ya, sensus penduduk ini ada beberapa indikator gitu yang di apa ya istilahnya ya, ada beberapa indikator yang nanti akan menentukan gitu kita tuh masuknya desil berapa gitu ya. Misalnya nih, tadi kan udah sempat kita bahas soal apa ya, karakteristik anggota rumah tangga dan pekerjaan, kemudian kondisi tempat tinggal. Nah, kemudian indikator lainnya tuh fasilitas sanitasi ya dan utilitas rumah tangga, misalnya sumber air gitu. Apakah menggunakan air minuman kemasan bermerek, kemudian isi ulang atau pakai sumur bor gitu ya. Nah, dari daya listrik juga ini akan berpengaruh. Apakah pakainya yang bersubsidi misalnya yang 450, yang 900, apakah yang 1300 gitu ya. Termasuk nanti fasilitas buang air besar, apakah punya jamban sendiri gitu ya, dengan WC-nya seperti apa gitu ya, klosetnya kloset jongkok kah, kloset duduk kah, atau kalau misalnya buang air besar mesti ke mana gitu ya. Ada kan yang misalnya di rumahnya enggak punya jamban gitu ya. Termasuk nanti juga bahan bakar memasak, apakah pakai LPG yang 12 kilo misalnya, atau pakai kompor listrik, atau pakai misalnya LPG yang 3 kilogram yang memang untuk masyarakat miskin begitu ya, atau pakai HU misalnya gitu. Ini juga nantinya akan di

juga setiap anggota keluarga memegang smartphone gitu ya. Ini sudah pasti masuknya ke kelas menengah ke atas gitu ya. Atau misalnya punya aset lainnya kayak emas golondongan gitu ya. Udah pasti. Terus indikator lainnya juga bisa dilihat dari pengeluaran gitu ya. Pengeluaran bulanannya buat makanan misalnya berapa. Pengeluaran non makanan seperti rekreasi, pendidikan, transportasi, investasi gitu ya. Ini juga akan menjadi indikator gitu warga Surapura ya. Pokoknya banyaklah indikator yang bisa di apa namanya bisa dilihat gitu. Dan juga ada indikator-indikator yang nantinya tuh kalau misalnya terpenuhi udah pasti langsung masuk ke desil 6-10 gitu loh. Kayak misalnya punya utang bank, nah, terdeteksi memiliki fasilitas kredit atau pinjaman aktif di bank konvensional misalnya, atau punya cicilan kendaraan, sedang memiliki tanggungan cicilan kendaraan bermotor, mau mobil, sepeda motor gitu ya, atau punya aset di Pegadaian gitu, punya pinjaman online gitu ya, termasuk misalnya ketika kita menggunakan pay letter, layanan pay letter gitu ya, ketika kita menggunakan itu berarti otomatis nanti akan masuk ke desil 6-10 gitu ya. Kalau misalnya punya tabungan perbankan di atas 15 juta nih, langsung gitu ya masuk desil 6-10. Termasuk juga aktivitas judi online. Misalnya terdapat anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang terdeteksi memiliki transaksi atau bermain judi online gitu ya, langsung masuk ke ini, ke desil 6-10 gitu katanya ya. Jadi ayo coba-coba diingat-ingat kira-kira indikator mana nih yang bakal membuat kita naik desil. Ada kalau Bibi Cit katanya aku bakal naik desil cenah gitu. Menurut Teteh aku bakal bakal naik atau bakal turun. Yang enggak tahu tergantung nanti data yang dimasukkan atau data yang diinput oleh petugasnya tuh seperti apa. Diko kan punya mesin cuci meskipun enggak dipakai. Punya mesin cuci meskipun enggak dipakai ya, tetap itu terdata punya mesin cuci. Terdata punya elektronik peralatan rumah tangga elektronik begitu. Terima kasih.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah ya. Masih di program Sukria, saat ini kita bersama-sama dan ya, selamat pagi jelang siang buat yang masih pada setia. Ada siapa aja? Ada Bibi Cit. Bibi Cit Macena, tinggal bilang aja mesin cucinya juga hadiah dari Sukapura acara. Ya, itu bakal diiniin gak ya? Bakal di harusnya sih ya di apa namanya, di data juga metode kepemilikannya tuh seperti apa gitu loh. Apakah hibah, apakah memang beli sendiri gitu ya. Yang pasti ya itulah salah satu nanti indikator yang bisa membuat skor desil berubah ya. Jadi seseorang tuh bisa masuk ke desil 6 sampai 10 tuh tadi ya, kalau dari aktivitas keuangan dan perbankan warga Sukapura. Kalau misalnya dari kepemilikan aset gitu, ini juga bisa. Misalnya punya lahan, memiliki lebih dari satu sertifikat tanah gitu ya, atau lahan dengan luas yang signifikan. Terus juga jumlah kendaraan, misalnya punya satu unit kendaraan motor, mobil gitu ya. Kondisi hunian juga apakah mewah, permanen, dengan spesifikasi dinding tembok dan lantai keramik. Juga ini menjadi salah satu indikator yang bisa membuat skor desil jadi 6-10 gitu ya. Yang mengherankan itu adalah ketika punya WC di dalam rumah itu juga katanya gitu ya, yang membuat satu rumah tangga bisa digolongkan pada desil 6-10 gitu loh. Maksudnya zaman sekarang gitu, zaman sekarang kan semua rumah pasti punya kamar mandi, punya WC di rumah ya masing-masing ya gitu. Udah jarang banget gitu yang gak punya kakus gitu di rumah ya. Bener gak sih? Ya kan, hampir semua rumah juga punya ini, punya apa namanya, punya kamar mandi sendirilah di dalam rumah ya kan. Oke, okay, kalau dari indikator-indikator tadi nih warga Sukapura, dari aktivitas keuangan perbankan, nah kira-kira mana tuh yang akan membuat Anda digolongkan masuk ke desil 6-10? Punya utang di bank misalnya, cicilan kendaraan, kalau anak aman lah insya Allah, nomor satu enggak. Cicilan kendaraan enggak juga. Punya aset di pegadaian enggak juga. Punya pinjol enggak juga. Tabungan besar alhamdulillah enggak. Enggak. Tabungannya buat anak sekolah aja dan bakal habis ketika dibayarin buat indekos dan UKT. Terus aktivitas judi online juga enggak. Aman sih sebetulnya kalau dari aktivitas keuangan ya. Cuma, nah, kalau misalnya dilihat dari punya smartphone gitu ya, ini agak enggak aman nih. Maksudnya kan semua anggota keluarga punya smartphone karena memang butuh kan zaman sekarang gitu, butuh, apalagi anak-anak sekolah sekarang tuh tuntutannya kalau di sekolah itu kan tugas-tugas gitu ya, udah serba digital lah gitu. Jadi kalau nggak punya smartphone ya gimana gitu ya, jadi ketinggalan juga proses belajarnya gitu. Jadi sebetulnya kayaknya ya punya smartphone juga mungkin harusnya dilihat smartphone-nya tuh yang seperti apa gitu ya, harganya tuh yang kayak gimana. Punya smartphone juga kayaknya kalau zaman sekarang bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang mewah juga gitu, karena kayaknya memang zaman sekarang mah butuh ya kan. Oke, dari Putra RR, Teteh kok bisa sih katanya punya fasilitas gak dimanfaatkan? Itu siapa katanya yang punya mesin cuci tapi gak dipakai? Baby Cheat, iya udah dapet mesin cuci dari tahun kapan
gitu. Hadiah apa ya waktu itu ya, hadiah dari Radio Sukapura, sampai sekarang katanya belum pernah dipakai. Nah tuh, Bibi Cit, jawablah kenapa kau tidak pakai itu mesin cuci, malah dianggurkan saja begitu. Kenapa coba punya mesin cuci gak dipakai? Kalau dulu Anda punya tetangga nih, dapet kompor gas sama gas, tabung gas itu dari pemerintah kan, awal-awal beralih dari minyak tanah ke ke kompor gas gitu ya. Itu gak dipakai karena alasannya itu takut gasnya meleduk. Jadi lebih ke alasannya ke teknisnya gitu ya. Sieun cenah. Udah we mendingan dinahawu aja gitu cenah. Jadi gak pernah dipakai. Oke lah, make sense ya alasannya, karena memang kan banyak kasus-kasus terjadi gitu, gas meledak gitu kan. Jadi ketika ada orang yang gak mau pakai gas karena takut meledak, oke, make sense gitu ya, masuk akal alasannya. Cuma ya ini Ana juga gak ngerti, gak paham kenapa Bibi Cit punya mesin cuci tapi gak dipakai. Ya ini punya tuh, sampai Putra RRA dia nanya, coba kenapa gak dipakai, kan gak mungkin meleduk ya. Ya kan, kalau mesin cuci tuh kayak apa sih gitu. Maksudnya kan kalau misalnya bisa dimanfaatkan, kalau misalnya yang baju-baju biasa gitu takut melar atau apa gitu ya, bisa dimanfaatkan buat nyuci spray, nyuci selimut yang tebel-tebel gitu kan, bisa kan. Biasanya malah lebih kinclong kalau masuk ke mesin cuci gitu kan. Nah ini dia punya tapi gak dipakai sekalipun. Kebayang gak? Iya. Masih untung gak dijadiin rumah sama tikus-tikus loh. Bibi Cit mah cenah ditunda dina luhur genteng cenah mesin cuci naoge. Aduh. Nih jawaban dari Bibi Cit, tanggung dah cenah nyuci bajunya oge suka tiap hari. Orang di rumah teh cenah cuma 2 orang. Kumpulin dululah seminggu sekali atuh biar bisa dipakai mesin cucinya, coba. Aduh. Ya mungkin nanti bisa kepake kalau udah orokan ya. Kalau udah orokan kan gitu, pastinya nanti nyuci popok, nyuci apa gitu. Aduh, dari Dinda, saya mah katanya desil 7, Masya Allah. Tesa kalian weh sultan cenek itu kasih dateng nyungkun teh. Bukan nyungkun sih, bukan nyungkun itu. Mungkin karena Dinda ketahuan punya tanah berhektar-hektar ya, sertifikat tanahnya banyak gitu, terus punya aset juga yang lain-lainnya, jadi ketahuan tuh, jadinya digolongkan desil 7 tuh. Ya kan gitu tadi ya, jadi bisa masuk ke desil 6-10 itu ya itu tadi, punya kendaraan bermotor gitu ya, punya perhiasan emas gitu, punya hewan ternak yang besar gitu untuk investasi, punya tanah properti gitu-gitu kayaknya. Dinda diketahuan kayaknya ya. Dinda ketahuan punya tanah berhektar-hektar katanya. Oke, dari Putra RR, Bu Dewi katanya ambil aja lagi hadiah yang dikasih sama Bibi Cit. Soalnya gak dimanfaatkan. Tenang-tenang, nanti kalau udah orokan dia bisa bermanfaat tuh. Kan jadi ini, jadi banyak tuh susuhan anak.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi. Udah mau siang lah ya sekarang. Udah terang benderang juga. Udah redang juga. Jadi ya selamat siang buat semuanya yang masih setia ya mendengarkan program Sukria. Mohon maaf lagunya masih seayah-ayah. Ya tadi ada Mirayanti juga request lagu apa ke Fiar Men Hum. Kemudian ada Mama Caca request lagu Chen Sifaris. Ini belum bisa saya puter ya karena iya nggak tahu, nggak ada lagunya. Jadi masih PR saya nih buat buat upload lagi ke playlist ya. Mohon maaf ini belum sempat juga nih ya. Yeah. Maafkan. Soalnya banyak banget yang ngilangnya, jadi kayak mesti satu-satu gitu deh pokoknya.

Yanti masih setia mendengarkan. Ya, oke. Okay. Lain kali ya, insya Allah ya. Nanti kalau luang saya coba nyari-nyari lagi. Dan apaan? Mungfung lagunya apa adanya, katanya full aja lagu Preti Zinta. Nggak ada lagu Preti Zinta. Adanya film yang dibintangi Preti Zinta, yang nyanyinya bukan dia. Kan nyanyinya suara penyanyi aslinya sebetulnya ya. Ini siapa lagi? Yuda Saputra yang ada di Cikaret katanya. Ha, apa nih? Kuch hota hey dong, cina gitu. Ada apa enggak ya ini ya? Ada di playlist penghilang ya. Bentar, ana cari dulu. Aduh, kucu hotahe juga kok hilang ya, astagfirullah. Kucu hotahe. Aduh, mana ini ya? Kucu ya. Lah. Ada OST kucu hotahe tapi yang judulnya kucu hotahe malah enggak ada. Nyebelin. Adanya yang lain. Ini anehnya tuh ini gitu ya. Yang hilang tuh sebagian gitu loh. Yang hilang tuh sebagian gitunya. Aneh banget deh ah. Kalau semuanya mungkin ya memang ada error gitu ya. Tapi ini malah sebagian ngilangnya. Aneh deh. Aneh bin ajaib. Ya, katanya lagi kangen mesra-mesraan sama istri, katanya gitu Yuda. Emang terus harus dilatari kucu hatai gitu? Ada-ada aja. Kayaknya kalau yang iya, salamnya dari Yuda katanya buat Mak Encum yang lagi beberot, buat Wak Nong yang lagi masak jengkol katanya. Kata Putra RR mah yang hilang-hilang itu cenah udah pada capean. Iya kayaknya diputer-puter mulu merenya jadi nanti pada hilang. Aduh. Oke, dari Bibi Cid lagi soal mesin cuci. Alasan yang pertamanya tuh itu katanya karena di rumah yang tinggal di rumah cuma 2 orang jadi nanggung gitu. Terus alasan yang kedua katanya dapurnya belum beres jadi belum ada tempat. Yalah, yang penting nanti pada akhirnya dipakai gitu ya. Suatu saat nanti begitu ya. Oke, ada Mama Sidi. Kalau Mama Sidi katanya nggak tahu atau desil berapa, Cenada belum pernah dapat bantuan. Terus perkara tanah juga ada Cena nggak punya. Rumah juga kurang layak. Utang ke bank nggak punya juga Cena ge. Kenapa tuh? Iya, desil itu sebetulnya bisa dicek di website cek bansos sebetulnya untuk mengetahui desil ya. Sementara untuk yang mendapatkan bantuan, memang untuk sekarang ini tuh terfokus pada desil 1 sampai desil 4 aja gitu ya. Tapi ada beberapa desil 1 dan desil 2 itu prioritas untuk bantuan sosial berupa yang beras, sembako yang seperti itulah itu terfokus pada desil 1 sampai desil 2 gitu ya. Sementara bantuan KIP kuliah misalnya ini hanya terfokus pada keluarga dengan skor desil 1 sampai desil 4 gitu. Kalau yang 5 ke atas ya wayahna aja. Wayahna aja gitu ya. Kalau desil 5 ke atas tuh memang golongan kelas menengah itu memang golongan yang terhimpit gitu ya. Bantuan gak ada
banget gitu. Terus juga disebut kaya juga enggak gitu. Iya, golongan menengah itu memang terimpit ya. Ya kayak misalnya buat kuliah ngap-ngap, buat nyekolahin anak gitu ngap-ngapan gitu ya. Tapi buat dapat bantuan juga susah gitu, bantuan pendidikan. Karena memang untuk sekarang ini bantuan pendidikan terfokus pada keluarga dengan skor desil 1 dan sampai desil 4 gitu. Yang paling sayang adalah ketika keluarga dengan skor desil 1 sampai desil 4 gitu mendapatkan bantuan pendidikan tapi tidak dimanfaatkan. Itu sih yang paling ana bikin apa ya, bukan nyesel, manglebarkeun gitu loh, kenapa nggak dipakai gitu loh. Oke, dari Putra RR, kalau desil naik alhamdulillah berarti cenah ada peningkatan. Ya sebetulnya kalau sesuai dengan fakta di lapangan sih itu gak masalah ya, maksudnya ya memang itu data yang ada gitu. Banyak dikomplain oleh orang-orang itu sekarang itu ketika data yang ada gitu di BPS itu tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Seperti misalnya kenapa sih katanya masuk desil sejahtera gitu, sementara kondisi rumah tuh jauh dari layak gitu-gitulah. Banyak yang seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan sih dengan sensus ekonomi atau dengan sensus yang diselenggarakan sekarang gitu ya, dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 tuh bisa datanya bisa lebih akurat lagi gitu ya. Jadi gak ada lagi yang merasa kok gini sih, kok gitu sih gitu. Kan kalau datanya akurat, insya Allah nanti segala macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu akan tepat sasaran. Itu kan yang paling penting sebetulnya. Dan banyak juga di kalangan masyarakat itu yang protes, misalnya kok gak dapat bantuan gitu ya. Protes-protes itu tuh masuk bukan karena gak dapat, tapi misalnya yang dapat justru yang secara ekonomi lebih baik gitu ya, atau terlihat sejahtera gitu. Makanya kemudian banyak yang merasa kok nggak layak gitu ya, harusnya nggak dapat bantuan, harusnya si A yang dapat bantuan, kok ini malah si Z gitu yang dapatnya. Seperti itu sih sebetulnya ya. Jadi banyak yang komplain itu bukan karena pengen banget dapat bantuan, bukan, tapi lebih ke karena tidak tempat sasaran itu aja. Dan sebetulnya program-program dari pemerintah itu kan semuanya juga baik ya pada dasarnya, setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah, cuma memang pada kenyataannya aplikasinya seringkali tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu. Banyak sekali ketidaksesuaian gitu, akhirnya memicu perdebatan di kalangan masyarakat hijau. Begitu, yang bikin capek tuh yang itu sih sebetulnya ya. Tapi ya itulah, mudah-mudahan nanti sensus ekonomi yang diselenggarakan di pertengahan tahun 2026 ini bisa lebih akurat, bisa benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Terus juga semoga saja wakil-wakil rakyat kita di sana, di Senayan sekarang ini, beberapa orang sudah mulai banyak yang bersuara gitu ya tentang indikator-indikator yang bisa mengukur kenapa keluarga ini digolongkan desil sekian gitu ya. Seperti misalnya Rike Diah Pitaloka ya, yang dari fraksi PDIP itu sudah dari kemarin-kemarin bersuara gitu ya. Beliau kan memang mengurusi mengenai hak asasi manusia ya. Saya lupa

apa gitu ya, komisi berapa gitu yang menangani hak asasi manusia, tetapi beliau itu memang concern sama data-data yang tidak akurat untuk bantuan ini ya, bantuan kesehatan, katanya banyak yang diputus gitu ya karena data tidak akurat. Rike Diah Pitaloka sudah bersuara. Kemudian kemarin dari PKS juga ada yang mempersoalkan kenapa katanya punya sepeda motor kok bisa kemudian digolongkan jadi keluarga sejahtera, padahal banyak juga yang punya sepeda motor buat usaha gitu, bukan untuk bermewah-mewah gitu ya. Ada dari Komisi 10 juga, ibu siapa namanya lupa, dari PKS juga yang mempermasalahkan gitu ya, bantuan KIP kuliah katanya hanya tertuju pada keluarga desil 1 sampai desil 4, sementara di lapangan gitu banyak juga yang terdata desil 6 padahal tidak sesuai gitu. Jadi ya banyak kok wakil-wakil rakyat yang sedang menyuarakan aspirasi rakyat gitu warga Singapura. Enggak, ya kalau misalnya kita pernah ngelihat wakil-wakil rakyat ketika sidang, ada yang nundutan, ada yang main game, ada yang nonton yang main judi online gitu ya. Ada. Itu oknum, percayalah. Itu oknum, ada yang gitu, tapi yang kerja benar juga insya Allah ada. Cuma mungkin pemberitaannya tuh memang kurang bergaung gitu ya, karena terkalahkan oleh berita-berita yang negatif gitu. Jadi insya Allah gitu ya, kita berdoa terus sebagai rakyat kita mendoakan terus, mudah-mudahan wakil-wakil rakyat kita benar-benar ada yang memperjuangkan suara rakyat terus, dan ada yang benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat Indonesia gitu ya. Doa terus aja kita mah. Gitu ya. Wargi, semangat terus buat semuanya yang masih sibuk dengan pekerjaan. Semoga Allah mudahkan langkah kita menjemput rezeki di hari ini, hari esok dan seterusnya. Karena rezeki itu pasti sudah Allah takar sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi kita mah cuma punya tugas untuk menjemputnya, berikhtiar untuk menjemputnya, terus berusaha setiap hari gitu ya, tidak lupa juga berdoa gitu. Semangat untuk Anda semuanya, untuk Anda, enggak ada, buat saya juga. Jadi semangat untuk kita semua gitu warga Singapura ya. Semoga Allah ridho dengan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita begitu ya. Sudah waktunya saya pamit nih wargi. Terima kasih ya buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah kita apa ih, Putra RRTT mau kemana? Cina baru jam 10. Iya, jam 10 lebih 53 menit. Udah waktunya saya pulang. Ah, yudadah, yu bye-bye. Assalamualaikum.

0: Cihotai. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi di Manawai Ayana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten ke-20 hiji dina sasi Juni 2020 genep. Dina program Hariwang di 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Gena Bernangarena. Di sarengan tangtosna Kusim Kuring. Penyiar anu maneh saban dinten Ahad di Tabu 11 dugi ka Tabu 17. Saha deui atuh anu maneh saban kieu mah saban wayah kieu mah diwati Sim Kuring pun teh nunjukkeun ka dirinya pun salah gitu ya. Salah kali kalau menon pakai kata pun. Bukan ada SM kuring, anu tos tang tos mal birek deui gitu. Itu udah hampir 27 tahun. Tika rasa. 27 tahun. Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap nyarengan wargi Dwi Katabu 17 program Hariwang nati ayeuna Dwi Katabu 13 oke dilajeng ti Tabu 14 dugi ka Tabu 17 wilujeng siang kasadayana wilujeng kadangukeun mangga panginten sapertos biasa diantos ku Sim Kuring kanggo itu ini namana ada ngalangkungan chat WA geulanya di 08122281 lagu sesuai urutan dibacana WA anu aya anu teu aya pangintenya wayah nah sanes kitu pacus

Iya, atau selami. Anu nuju sono teh ya mah ya. Wilujeng siang. Sajana nuju sono teh. Mau beja-beja. Postingan Facebook na terus aya mangga ngabsen karena postingan Facebook biasa. Anu kana WA urang payunkeun wilujeng siang acus nyarios naon atulah teuing beuweung teu ka harti cus ngomong naon wing. Wilujeng siang acus aya mamah Jia waalaikumsalam. Siap nyimak deui katuntas laguna si saliwat kanggo para jai terciseut ti Cipokek semangat gaskeun. Nohon mang nerasehat kanggo amang amin. Adi Dewo, waalaikumsalam, sampurasun amang. Wijeng siang ngoyongukeun kawina Duria Tasik tidul sumbang haturun sami-sami. Adi Dewo wijeng siang. Aya Pelangi Cinta Manco amang dari pagi oge sambil kerja. Bagus, lanjutkan kerjanya. Semoga hasilnya bisa mucekil. Dan Japra sampurasun rampe siang kang uing can ngejat yang laguna lila-lila jadi cinta. Jack Suaimu, waalaikumsalam hadir Jepang lawan Tunisia mang nyesok. Ah, dekan nusbu siaran wing mang. Baiklah tebarilah lajo meng bage tadi entes lajo meng balna wareg. Ayo nate Jepang ujung Tunisia. Tadi Jerman ujung Pantai Gading, mal Pantai Gading terus unggul tihulanya. Terus Ekuador Curacao 0-0 udah ditinggalkan tadi. Ditinggalkan ke masjid ya. Ta Belanda Swedia no keren mah Belanda 5-1. Mana klasemena orang ningali peluang-peluang na. Table grup A Meksiko genep South Korea tilu. Berarti no peluang Meksiko mah peluang lolos gede. Grup B tarada tamlegene opat hiji-hiji Kanada, Swiss, Bosnia, Qatar. Grup C. Grup C lumayan Brazil, Maroko, Skotlandia, Haiti. Haiti mah dipastikan moal miluan ke babak berikutna. Grup D Amerika genep, Australia tilu, Paraguay tilu, Turki, Turki ripu. Grup E Jerman genep, Iporikos tilu, Ekuador hiji, Curacao hiji. Grup F keur berlangsungnya Belanda opat, Jepang sementara opat, Swedia tilu. Spanyol ya ramainya Spanyol. Gak kene ya. Yang ngeri Spanyol lah. Beki resep. Kan wat kohal seban poe ayam mah. Yang batu tengah puting janari isuk-isuk. Ten ini waalaikumsalam. Ayah nyimak laguna potret maneh namun ke dianto.

0: Allah ya Robi aing gablek salakit yang melekesel berang petingan nulung tu neta teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wahai di aing teh rematik ongko suku jadi tilu
0: mana
1: ya hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salakit teh pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mecek dungli gar kuat teh akan ngerasa
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Sukabura.

Ilujeng siang Kang Adi Dewo tanu milih kawi Duria Tasikmalaya nyangakeun ke adan lohor tabu sabaraha ayeuna teh dinten Ahadnya 11:53 tiasa ku ngobrol nya. Ilujeng siang no dina postingan Facebook Ucu Jian Kantona hadir Pianti hadir Toton Digas mang tapi rek dahareula nya sake. Adi Dewo gaskeun biasa beri nincak gas mesin temak S channel bubur sumsum pokoknya asa nganyang ke pepa geto. Bagus dong. Amar Juki gaskeun LR Kusmiati nuju manco yo ge amang aturun ibu LR Kusmiati. Majia mati

Mama Teh Luki hadir bari ngejahit gadangukeun. Nuri hadir gas ke nyimak sampai tuntas absen di deang kana WA taya kuota monso. Kurniawati hadir Mama JNI JNI sok kurang yang disengol cenata. Mawar hayu ah hayu. Hayu lagi. Mau kemana?

Cupiuk, kecupiuk. Muah, muah, muah. Tak gitu. Mama Ali Alpia hadir siap ngadangukeun sambil beberod. Amang hoyong laguna di.

siang Arya Alpaujan Gaspol. Chelsea Indriani gaskeun amang ame teu nudutan bagus. Robi Cangguang obat genep oke kakak keur di mana ceng. Neng Eli hadir Atin hadir Gaspol Putri Cikal ayu gas Anwar Wasia ayu amang gas. Ma Angga kangen Upinggan Sukapura Rinul Ajmi gaskeun. Nah, udah ya. Ya. Sebagian Aya Deita, Mama Topan, laguna Duriat Pegat, salam Kango Anu Nuju Manco, sambil ngejahit. Wih, lu jeng siang Mama Topan, Duriat Pegat, anu kumaha. Duriat Pegat. Oh, Aya Deti Kurnianya. Amar, lu jeng siang Tais Manco, lagu Gerong Ade Asrid, Pami Aya Secawerang, Nuju Lalaja Jepang, menang sementara 1-0. Spanyol ke jam 11. Kunyanya waktu sare jam 11 ke jam meruno jam 3 we mar. Keren Jepang unggul jam 2-0. Hade atuh ya. Matalita teu langkung amang versi mana wae Ade Asri dewe lah. Eh rada ieu selulululul gitu kan. Maja Nupis Laguna sami-sami Jack Swebu hebat tapi Uing mang bisa streaming bola jeng streaming radio dibarengkeun pa campur bahasa Sunda jeung bahasa Inggris ya dina speaker tu marok tu Swab. Jeng siang Swab. Yeah. Omi Bule waalaikumsalam hadir juga gosok wios tenaroske hal. Ulun yang Laguna rumah sa Tikang Darso rumah sa min lebe ayana. Ya, penting mah rumah sawenya. Saya nanti dari sok. Ayah timid lebih itu. Yeah. Wilujeng 80182. Waalaikumsalam. Yang laguna bulut di De Astrid. Ke sana mina itu. Tenyebatkan aminya. Yeah. Marton. Wilujeng siang. Wing gak ayah ker ngaput. Ya, yeah. Henteng ilu mantai dah. Nyesanu mantai. Ya. Sanung lu mantai ton. Ya. Reja Popit ujang siang laguna Bagja Jeng Cinta Dusumbang Nun Mang sami-sami kantesannya. Ya. Orang sakedap di antes waktu selohornya kantun sabara menit deui. Ya. Anu tina postingan Facebook deui.

0: Ayah Mama Iwan teh mangala jengkeun, siap.
1: Ngajungjung.
0: Atin semangat. Komo. Adi Dewo aturan amang katampi pisan asa jadi urang tasi kasebut ngaran lembur dan lagu lah. Lah. Marton jikan sekeluarga kecuali Uing jeung Paud di Cikukulu. Oh. Piknik ieu rombongan sakola. Lin milu tuh teton. Ayo ngaput teh. Milu. Lemah teuing jadi kepala keluarga teh. Lemah jadi kepala keluarga teh. Ya. Pamajikan piknik, milu piknik aping ku urang.

0: tamang.
1: Oh, oh, oh. Jika nih akan duit nanya, bagus. Kerjasama yang bagus. Yeah. Orang saat lohor lainnya kemarin waktu senatos, waktu senazan duhur. Wilujeng ngelaksanakan ibadah sholat lohor, mugia ibadah sholat nomor sekurang dilaksanakan. Kenging ganya berlipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Aya iceng apal Facebookan. Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon, ceung? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lujeng siang potret manehna teh nyangakeun tadi aya nu mulutnya. Mam di ai Cibeber Cikalong hadir laguna ngiringan. Wilujeng siang mam di ai. Mam de ai. Acu seueus teh teton beul teh geus sama kajikan teh cing udah disinaulin sorangan. Disimpen di hati. Ini teton. Kondong di dijadikeun alasan saya nyiar duit teh. Jeung siang teton. Edas waheda ayo gaskeun. Dewi Kumalasari Redon di bakang Lexe ke tempat gawe na kaluman jenaun papi satu Lexe Wilu jeng siang mang Lexe Bang Mis Ungas tapi barilah lajo Jepang Asmun kago kerongton bola sok kuncen legok gombong gaskun.

0: lagu Tumarima. Jangakeun takang oh sah tadi teh. Pokona nu munut lah tang kantun ngacung ya upami masih kena ngadangukeun.
1: Tumarima.
0: Acus eta budak karek hiji taton geus diabur kitu sate taton ka mamun loba eta budak. Kita tuan ngulang kaget celah berhenti.

Matalita masih ngadangukan hadir non laguna. Oh, tak kening Matalita. Bejang siangnya. Martan, gak ganeng lah, kayak cus. Anak karek hiji nges gitunya cus. Kawan dua aja, ada tilu. Nah, hubungan anak senandar. Alus tanggung jawab kita tahun mah. Kan tadi ke uing jenon yang ngan duit na, pamajikan nunggah beakan anak. Ki disingkus, boyo. Amar masih setia, mohon atur nuhun Amar. Nya wi lujeng siang, kawis salajengna jangakeun.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Wilujeng siang Siti Wahyuni, gasku. Dede Farida, selamat malam har. Jamaah Paliji, bagus. Acus, ayah ripuh du, ripok te uing nungala duitnya jika numiakun anarek nepika iraha, kita gawe silington. Yuh, air rumah tangga tising rukun sauyunan, jikan kadi itu milu, jikan kadi milu. Bisi ayah pake wu, ayah sing jadi komandan di rumah tangga teh ayah, komo emang budaknya teh melang teton. Laguna janji kamari, oke siap. Janji kamari mana ayahnya? Anu Maimus, orang Maimus. Marton lah ganeng wae daulin lagi jeng nini akina iyo tu asik. Kita tahu nafsu kadesak, wah, kadesak tahan ya, jangan lagi nak.

Ujang siang acu sebet tah lagu janji kamari versi ini versi non versi Maimus. Ujang siang cus nyangakeun. Ayam Wahmia ujang siang jang lagu gurat bumi wassalam pada dang pada dang sehat pada dang sono kena perkedel duh. Sabara tahun metenuang perkedel mamah Mia. Sing sehat mamah Mia pada dang. Tara nyimpang kadinya ya maklum geningan dak kumaha pada dang mamah Mia. Sing sarehat jadi sedih ya. Bul teu panggih. Bulan naon kadinya tuh semulang tisodong ya sedihnya. Dan ge tas gaduh deui ye ya kadinya di nyimpangnya sing sarehat pokona mamah Mia padadang di warung nasi mamah Mia Karanglayu. Magin wilujeng siang nu bilang met malam aya we kacaang nyanya maginnya. Aduh. Wilujeng siang magin ya. Sehat selalu penginten terah pokona mah gitu. Sehat selalu magin. Sok padadang. Gurat

0: bumi nyangakeun takawena kanggo padedang padedang. Acus gurat bumi iya aya waas. Ya, dulur amang leun pokalusna teh nya ya pamajikanana ieu adi bibi. Eta wing bala kegegeloan grup ku grup ieu ngeunaheun pokana asa deayong nuhun teu diputer di basa waas pangarannya. Nya ya Nyi Yolan ya. Suamina teh adek na bibi gitu sasama saangkatan sekolah nate SMA nate uyuh anjing teh kuat gani ya ieu pamajikan di giol cing teh kuat kan manehna tukang keyboard na cus anu ngiboranana suamina anu nyanyina ya ini istrinya kan ya namanya artis dangdut ya, dia badannya itu bodinya tinggi amleg lah gitu, jangkung ya. Jangkung seksi pun ten ya. Bukan kaitan pemajikan orang, bukan pemajikan dulur sendiri kan ya, karena dia sebagai penyanyi. Uyuh anjing teh kuat ya. Gani ceng nunungi boran pemajikan nyanyi diarep di gewa-gewa ceng batur ah kumadui. Kumakeun ye. Wah asik. Mun uing ruk kitu teu cing teu sanggup cing ulah cing. Kakek Salim ngiluan mang yang lagu Indung lain beuting liwet asa rada baseuh kalah we Bapak Hendra Matra gagal tapi biye kana beak. Biye liwetna tapi beak. Lalapar teda ya. Matrikum salam hadir telat wal disetrap kadek panas poek yang mati sangem ya. Setrap syukurang ujung ya. Siang matri ibeng karek pak ngong hadir pulang ningali samenan pak uje sok gasken terentosan kami nage pamitulanya istirahat ke orang sasarangan doi tabujuhlas tabupatlas tabupatbelas orang sasarangan dihatur nuhun wilujeng siang
1: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den alhamdulillah ceng eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju nya tapi kalah bingung ieu teh hayang lomari hias meuli di mana nya ulah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW

0: Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin wagung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain, ayo nama asaloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit. Ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan

Setia dimanapun Anda berada, kita gas lagi ngadangdut. Setelah kurang lebih selama 60 menit kita rehat. Rehat 1 jam. Sekarang kita gas lagi. Ayo ngadangdut, kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul.

0: Selamat sore, kita mulai gas ngobrol. Ibeng, sok agas gas mang, tajamnya karang. Oke, tajamnya karang versi AI ya, no ada rock-rock gitulah. Membagi panas, bayang yang kagok. Uri hadir gaskeun, Jamil ayu ngarumpul. Pakuin hadir, suasana adem keur hujan. Hujannya jadi mah panas. Ade Asrid brondong enak ya laguna kun. Ma Pikri gaskeun lagunya dukung. Madoha laguna yang KPK kangen pingin ketemu geuningan. Oh, eta. Kun, kenal.
1: Aku rat tahan dengan rasa pacaran. Apa yang beneran?
0: Meon ger lah kana ngawelu mah tadi mah lalajo penjajah main tapi alus ya kin. Woi. 5 menang nih yo. Yeah. Marton sore abang penyiar wing akene da aya. Aya betan we guga bos siang langsung ngaput gaskeun terus. Gas
1: pijon demo. La terus piye pacaran.
0: Adi Dewo gaskeun lagi gue ngen lagu si Malakama. Gaskeun. Si Malakama na nu versi mana? Aya nu versi elektron kan sapo doi. Doi versi naon kita api ya. Susi gas babe IP wing nyimak paman biasa yang lalu kicau mania kicau ya. Wahid gaskeun mang sore yang masih panas halabab sama di sini ge harudang. Matri hadir, Elsa Cika Thomas hadir, nyetelna yang masa seciliun karena salon gue udah hangit. Gadis baliku gaskeun nya ula tuh ula terik teuing ya karunya ka tetangga. Tajamnya karang beng versi AI.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang peuti nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Hadir, salam sada jaiter-jaiter Ciseuti, semangat gas terus laguna kandas Adela. Amang sehat selalu, amin. Mion yakin Jepang wakana sagalulpa belulu nae di urang kana gelut ya. Yeah. Mata kesek kabayang mun asup urang nyemang penonton itu bade surakna kaos keur moro. Kawula wetan. Kumis anu baplang teh jeung tarik eta sarasi mang eta. Kumis baplang we heak teh. Heak teh ngagorowok. Awulah we tahan. Rudet ka si mang. Majia manco gas terus sambil bebro. Galih gaskeun mang uing streaming ti Kopo Bandung karena salon aktif ceuk urang Bandung teh mane wawunya jeung penyiar ceuk uing teh wah gagabah balad uing eta teh ngaranna ge mang Andi Bedog nyir somongna nya mang uing bagus kudu kitu dong.

Ibing Allah mang aya puleun eta lagu versi rock mantep katami pisan nuhun. Di setelna aktif cuaca panas menggelegar ge beuh mantap ditembak dilandeuh keur babalapan PAUD beuki edas. Halus. Marton betah nawa yakin lagu versi AI teu karasa awak teu oyag-oyagan ku sorangan. Askeun terus mang sanajan luar panas ngebelentrang oge. Agorok jeung kitu sok geura mang ka bulan wetan. Wah, aya bulan wetan. Pantes mah ngagorowok kumis baplang eta eta. Rudet teh geulis mang eta. Kumis baplang. Aduh, gorowok tina.

biasa Cikata Mas Kabulah Wetan viral kemana-mana. Urang mana itu sih mang etanya? Eta duh kupak hoak na. Ah cina. Nah ngeran dialog mitir nanti ada huang. Kau pulang itu. Andi Dewo alam memang ayah hujan kaki racono ngasa ngimpi soalnya gesebut tuh hujan langsung adem ay. Wangi mata ayah hujan di Karangge. Ankur girimis. Mi onot me mener meber lambaina kumis semu galing teh ambil kumpeni we ku tarik ka badan tawa eta ku tarik na sarana gegewor gegewong gegewong na teh ting dinanaon teh di jeuna ka cida ka bola betan. Kayaan di pasir. Wah. Ceper panas kieu mah ngaredok andiap di warung Mama Salsa. Aya karedok. Aduh lain waktu kudu isuk-isuk kadinya mah. Sore ceper teh jeung Mama Salsa. Aya wilujeng ngaredok ngeunah bala-balana euy. Ubeu uing teh pisan bala-balanya eta ceper. Gila tanyakan ke Mama Salsa, Ira terakhir pesan bala-balanya berbala-bala 10 ribuan. Nah si bala-balana asli na wing lain muji ayah rupin salakin lain wing asli ya. Coba berada gue lain pindah rupin salakin na wing mah yeah. Ape kangen pingin ketemu lagu zaman naon maeta saya ingat ker zaman ngora ceka boget aa kangen pingin ketemu cek ini teh ketemuan nyir ha ya asa kumaha mun ayeuna kitu puka tah kumaha lewat tah bani ibana carian ningali pede yo anu sehat boleh keluar. Yo, tema aku kami teh aing yo. Langsung ajikan tema non sih. Kurang sih artinya nyanya teh ingkayang. Lagan yang seteh. Hampir nyucu ke BMB dan gitu. Aku sudah gak tahan. Kurang sih cucu teh nyanya teh ingkayang. Sayang-sayang teh. Wanung cikang kareng nyimak sambil beberon. Martin di uing gitu mang. Munker korea gurwok teh gitu. Wah, bola itu. Ibeng lain jeng de. Mang, ko anena tadi kumis baplang. Ada sirah dugul teka arti deku. Kumis nama baplang. Tapi sirah dugul.

Ah awon Pak Queen lain versi nu angkringan Ta AI dewe lah si malah kemana versi AI.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Di Bali lagunya nyangake. Kita ngobrol lagi. Bapak Ririn bari nyirip mang betah gogorowokan ke Bulah Wetan. Ulang agaruahkeun batur. Pak Momo laguna secangkir kopi. Siap. Secangkir kopi na noti. Revina wehnya. Ujung siap. Ceper ya batu bonus lah. Jangan ini malah karedok spesial. Gas ke. Eset tuh ayo nama. Ya kudu ipas sore. Kari ulin ke Acus. Saya rencana ke Acus ke peting. Rek ngomekan seleting. Seleting sana besi. Gara nu uing adon rusak. Ini suka rek dipake. Senen kabar yo ya cari hati. Pas rek ini seleting dol. Seleting seragam. Ya kumaha. Cing rek ini pisan di omean. Omean kasaha. Tung-tung nama pake kancing peniti di orletan. Mak ceng teu keun orlet. Orlet kan ya. Atuh munaya ngompo teh seo gilu gilu air udat. Otek di omean sangke puting kaki acu seng. Ganti seleting. Kan gila ceper lamun berang-berang kadinya na. Elsa jika teman ningali tina naon atau nunggu gorowo ke Bulah Wetan teh penasaran dina Facebook neng. Dina real Facebook duka akun saha da lo bani nyebarkan gini. Samang ini keapal di tidinya pas kereta pas ker sekrol. Hari pak huang teh temo. Ke Bulah Wetan. Mion ayah damang video gogorowokan ulain di pasir ge sarua tarik pokona konten itu gogorowokan yang kudu payu heran lagi karena eta kelebihan anak teh sangaran aku nantinya

Martin, kabula betawe, ayo, tewak. Tewak pula dia mewak. Ada dia non lagu na asara don jod jodan penuh tekstur ngerok tapi kalau mendening tak eta. Kang Ades gaskeun ka bola wetan, wah kadar ieu giliran dicarekan wajikan tungkul jeung ngaluh. Hayo ketarik ke. Ari ku wajikan deh hoak ngeluh. Pakuin kene pada mamang serating rusak mangkara manukna bebas ngahewat temarok. Sia tu bar retah tu betah diuk di kantor aing unyan-inyan we ayo. Unyan-inyan ayo. Udah tebetah tu seleting soe, eno seleting muka mah. Atek di omean seceng. Tu balik tu berang juna. Seleting na lulus, enggak sesemuli dah seleting na mati. Eta ti engkus jahit. No na engkus jahit tadi nanti bakung. Lamun di bawah calana, nah itu pada dipakainya pada omean hari tanya pang angkus. Namanya kami kita kudu ngabaragadal. Kudu dikokolor ala-ala. Sare anggus jahit dirance bakung. Ama dina TikTok ke pang viralna eta Bang Jay ona TikTok. Anu gogorowokan eta di TikToknya. Tanda TikTok Bang Jay cenata. Kumisna teh baplang apa kono. Kakek Salim teu jauh jeung Ki Oglek aya nu rek nyensus maruk nu datur da teh mangagorowok arowok kabrah kulon puntan. Pak da bi bade nyensus tunggu Ki Oglek rayana nu datur mun kami petugas sensus mah teu dijejak ka Si Oglek. Di sangarek menta sumangan oh Si Oglek arowok. Cari hati dengan Ki Oglek. Awas Ki Oglek pun panggil. Kicamannya nyobaannya simpatik.

pagun asa tu asup ke cono ieu mah ketu kanjeung nu nyanyi teh pas pasal puguh diperhatikeun teu teu betaheun si aslina teu kuing diperhatikeun teh naon kieu sing hiceu mah ni ateh teu teu betaheun si aslina ya nganu komentar weh teu pek teu anu komentar tah ieu weh lah rumah ieu ketukan merenah wae. Wah jika pak udah kita lagu jeng musik jeng nya simpatik kita teh. Asa tetalu beda jeng Adela pokoknya. Babe Ipe nuhun lagu na paman. Nuhun sidik tengenahun diganti ah. Nah kau iya nu cocok. Kicau mania.

Akan mang kicau mania teh, kicau kicau mania cumi cumi rekor tak diulangi doh. Yaudah, Martanta lamun ya genahan kicau mania teh, ya pasti ya deh lala ya tanya nama kita secangkir kopi tah, jangan ke kanggo pamumuh ya. Sambil kita nantikan waktu asar jam 15 lebih 13 menit.

kamu mau lagu nate nyake. Ade Dewo request demang setiap band hilang ingatan. Ayo minta lagu. Ira rek mere atuh. Ayo minta lagu. Kami tengin nyiupkeun nararagi kira. Tegar dia teh. Mana channel gua abis diputer? Har. Nya sanu nginyiupkeun. Gue inget nginyiupkeun lagu nararagi. Kita tunggu waktu ada asar lainnya. Selamat menantikan waktu asar. Jam 15:13. Selamat menjalankan ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sale.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanet.

0: telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: gas, gas, gas, gas, gas, gas. Menuju narang-narang atau gitu ya. Jam 16 lebih 13 menit. Saat sekarang kita undang lagi orang marah robrol deh lah. Mete kararasal. Ya ya Marton, Wing masih ayah, masih ngaput keneh. Ya. Atulah ngaput wae Marton. Kali-kali matu ulin. Ayah Uri masih kena setia nyimak. Ayah Mahdri gas sabari gogoleran we di kamar. Ayo gue gadag. Ayo gadag ya, iya lauk paus. Ma Pikri, selamat sore. Lagu Adela yang baru gini gak tahu judulnya apa. Iya naon itu, kamu abi itu apa? Kamu abi itu apa? Ari Ma Pikri, lagu Adela nu baru itu mana? Ya. Cuyang, abi ayah nuju teteleponan. Teteleponan jeng saha. Telepon anjang saha. Lagunya Dawe Asmara, siap. Dawe Asmara na versi saha. Setiawan saya kesel mang pice ya. Ngating. Ngating.
1: Bapakku
0: boleh ngirin jaket. Carikan wajikan. Sidik paku na susi seger diajakan paku bade bade joget paku. Mwah, sian ku wajikan.

0: Marton atau Dayang jadi supir kereta api tebelu nyeges ngaput we nu bisa na heuh bagus. Cuyang jeung papahnya biara Braja Putra Sugilara. Saeta teh.
1: Sampai kapan?
0: Matri wat nyebut eueuh gadag sakitu uing teh kieu gawe teh kur saminggu sakali mang bari anger sasa capek sabar. Ada berita kehilangan, telah hilang satu buah dompet warna coklat berisi KTP, ATM, BPJS, uang tunai atas nama Henry Setiawan. Hilang antara Simpang Cipatuja Ciandum. Sagi telah hilang satu buah dompet warna coklat. Berisikan KTP atas nama Henry Setiawan, ATM, BPJS, dan juga uang tunai. Yang merasa menemukan dompet tersebut, mohon hubungi 082-117-822-677 atau hubungi Pak Eeng, pelatih renang di kolam renang Tirta Caya Abadi. Yang satu ini tadi aku oh iya Susi masih nyimak sambil nyetrika mohon sok mandi sep Diki ranca jengkol Diki hari ibu Hartati kemana sok yang ibu Hartati kayaknya. Ibu Hartati nanti pagar ageng. Martan ngasih apa aja ke sana Ibu Hartatik. Mali, waalaikumsalam laguna kuncir di atas langit. Salam kang orang Cirewen, hatur nuhun. Salah orang bang, oh beda. Cina kirain teh, peda dulu. Dikiran ca jengkol, anu saudarana Ibu Hartatik teh. Joseak teh ka ibu Hartati ka Cimadri. Da inget. Baheula kan aya urang ranca jengkol sarua ngaranna Diki. Mas-mas kan salamna teh ka ibu Hartati di pagar ageung. Joseak teh ka ibu Hartati. Cuyang saha sok? My son. Oh, is my son. My hour. Bukan my hour kita. Hour kita. Nya inget dah kami ge tah gitu Diki mentak sorry ya. Jadi pas dengar nama Diki ranca jengkol jadi inget. Inget ka Ibu Hartatik ti pagar ageung. Ma pikirkan terus diputer daku amang anu baru rilis teh gening. Anu baru rilis teh ya kasih tak sampai kali ya. Ata napi nu paling terbaru mah empat mata tapi empat mata belum pernah diputar. Asli ya tamat telangkung ya tempat denu mana. Kayak nama dawe asmara dulu we. Di versi ya dawe asmara na. Versi Revina. Versi Revina ipok teh. Di versi Gasentra. Dawe asmarana mangga nyangakeun tah pesenanna

Dawe asmaranya yang agak nyicuyang karena pilih lagu iya. Selamat sore, lagu romantis ya minyak. Kanggo mamahnya Biara Braja Putra Segilar. Dicipta-cipta. Matri laguna Batra Cinta versi AI. Batra Cinta siap. Gali abige masih ayam mang nuju ningal pa ningali pamajikan batur keri bonceng usah lakina terus. Gali ayo kagak daga terus. Selamat sore Gali di Kopo ya. Hari waktu abis nuju ningali pamajikan batur keri bonceng usah lakina terus kumah. Riki Gali ya. Selamat sore Gali ya. Ari Dewo masih diuk sambil ngegas di tempat yang sama bari ngadangukeun penyiar radio bagus ya. Marta Nuaon mang atuh sok caritakeun lah pokona Ibu Hartatik we. Ibu Hartatik teh dulurna Diki. Diki teh urang Ranca Jengkol bareto tak pas ayeuna muncul di ngaran Diki Ranca Jengkol replek jadi jual saya aku inget ke Ibu Hartatik ke gitu. Matalita hadir sambil nyupiran kene sambil ngadawakan emang bagus. Nama Diki itu banyak bang jadi mungkin salah orang kali. Iya banyak kene gak usah dipermasalahkan atuh. Pokoknya mah inget gitu baheula keneh mungkin namanya sama daerahnya sama kan dulu ge Diki Ranca Jengkol dulu teh mungkin ada Diki yang lain dari Ranca Jengkol yang lain.

orang Ranca Jengkol. Jadi dia saudaranya Ibu Hartatik. Ibu Hartatik orang Pager Ageng gitu. Cuyang, terima kasih dawenya sama-sama Mama Nabiara. Mama Nabiara yang nonton ganti. Marukan. Setiawan Semang bagi lagu Malam Terakhir versi Laluna Musik. Oke, sayang. Ngeting. Ngeting. Setiawan not kudu make aya sayang ting mani. Pahang ada ngono ge.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Selamat sore Pak Fikri, laguna tanya ngake. Kasih dah sampai. Pak Fikri sih lagunya turun sami-sami. Matri unggal siaran ayak kasebut bertematon Ibu Hartatik. Tanya, ya, tolai Ibu Hartatik di pagar ageng.

Kembali diinformasikan ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah dompet warna coklat berisikan KTP atas nama Henry Setiawan, kartu ATM, kartu BPJS, dan uang tunai. Diperkirakan jatuh antara Simpang sampai dengan Cipatujah Ciandum. Yang merasa menemukan mohon hubungi Pak Eeng di kolam renang Tirta Caya Abadi Simpang. Ada juga bisa informasinya ke sini ke Radio Sukapura Karangnunggal. Marton Oki itu cerita natanya. Nah dipanggil Mamah Biara, mang ari nyucu yang ka amang nyebut naon ayeuna nyebut Papah Biara. Ya. Jung tanyakeun. Nyebut Papah Biara. Ya. Kan sok aya Mamah Pikri, Teteh Mamah Pikri teh kan anakna Pikri. Ngorokan kan kumaha. Si Acus ge tolong. Nyucus. Acus nama kena eta mah jahat teh ngamuki itu atuh. Nah, anu ujug-ujug sendar. Diki, mungkin itu ada yang nyamar atau ada yang menggunakan nama aku gitu. Iya sih, sebenarnya ada dulu ada orang yang mengatasnamakan aku gitu, Bang, dulu tuh. Tah geuning aku. Kunaon itu tadi makin nyebut salah orang? Tah geuning aku jeung nama. Apa kabar Ibu Artatik? Tenang Diki, tenang. Pakuin laguna nu tadi mah teu jadinya, Mang. Gande ku Alisa duda ketemu janda mun bisa teu bisa lah. Marton seuri we, ah cenah. Nah, niku geus seuri Marton. Acus yeah. Karek asup daya tupina parum hartatik. Gitu.

Tri ton menewat kesian ngaran budak ya nasa proses gacan tanya kan kan nyucu ya sising lah dan ini masih setia nyimak ya. Uden bete naon mamah mamah naon tak tung-tung nasa gila sising den sising aja daki itu kita tahu na budak kamari mentak mal apal ibu hartati dek kidiki watri bye jangan di sana Andika Andika wat asa kisah dongeng jaman baheula Andika kaula mana tuh ieu cuyang na sok-sok jelaskeun cuyang batur tas nararoskeun Marton matak uing guru bisa seri we matri ha ha ha. Nah untuk tahun. Ayo rudut ke kita tuan. Mau aja kan ngaliwet sih ya. Jicu yang lah itu diem wai itu memahana. Oke iya aku ngaku sekarang. Nah untuk dari tadi wet mau kudu nyebut salah orang. Ya emang itu aku dulu, tapi itu bukan serius, hanya seru-seruan. Tapi sekarang aku lagi fokus cari komunitas. Kawas dina pengisi suara itu gini. Aku pergi setelah sekian lama. Aku pasang jaring. Matopan sore laguna janji. Matri asli ton, dah kami ke surat seri. Kesiklah, pusing aja yang senang ngedengen. Dah saya mau orang nepeka. Dah orang nepeka tuh. Matak pas begitu datang ngaran Diki, langsung inget. Jol hey aku ingat ibu hartatik. Amat, nah itu kita ton. Kita ton heran. Marten atuh dawat mamah biar acan kena naon mah teu aja kan mah ngaliat mong cicing. Oke kumaha cek nyucuyang ajak ajak. Cek nyucuyang ulah ulah.

Pak Queen jadi si Kiko, Mang. Oh, Kiko itu dengar nantinya? Oh, oh, oh, jika konten kreator YouTube, Kiki Ko ngaran YouTube nanti. Oh, kena gitu. Aku pergi ke sungai. Setelah jalan, dipasangkan.

0: Apa kabar Bu Asdu, buah ke bola wetan Bu Arta Tik Tik Pugot. Jadi bola wetan Matri rek naon atuh berkelicik aing eta kidiki bagian masa ke kami maton. Siap-siap ke tanggal 29 nya. Rencananya urang tanggal 29. Seharusnya kan tanggal 28. Sebab 28 kan hari Minggu, hari siaran. Jadi kita mundurkan waktunya menjadi tanggal 29. Gak usah nanya-nanya deh lah. Karena kebetulan tanggal 28 bertepatan dengan hari Minggu. Jadi kita mundur ke tanggal 29. Insya Allah. Doakan sing ayam milik rejekina. Kali aja ada pen Sukapura yang punya komunitas tunanetra di grup WhatsApp, tolong kasih tahu aku. Oh duka tuh dik. Acus epok teh tadi aku eta ki braja babuk mi lah satuman. Babuk tuh man. Adi Dewo, ayah rudet eta maca berita nampil sore si Tiko petualang mencari si data neta. Akhirnya aku pergi ke sungai untuk meriksa jala yang kemarin. Eru udah tinggal sengaja ngeta, Gusti ting. Esok rupa-rupa ya di urangnya.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu pilihannya nyengake. Batra Cinta versi AI. Amar mohon itu tukang anyang-anyangan konten kreatornya anginnya. Jadi begitu. Aku pergi. Diki, soalnya aku lagi butuh banget tuh bang. Ya nanti semoga ada. Udah coba ke Ibu Hartatik belum? Barton, oke siap bang. Dianto si info nadei ke libur sekolahnya mang mengharap udah. Udah libur akhir semester ya? Tanggal 29 udah. Udah dibagi rapotnya kan sepanjang minggu ini. Ya sepanjang mulai tanggal besok. Mulai dibagi rapot tuh 22 sampai 27. 22 sampai 26. Ya. Jadwal pembagian rapot. Jadwal pembagian rapot kenaikan kelas gitu ya. Jadi besok. Ya. Mulai besok di SMP si Ade hari Selasa. Ya. Semuring akan gerakan ayah mengambil rapot anaknya. Kepoe Selasa. Sampai sekolah SIM Guring mah hari Kamis. Samen gitu. Ningali budak aceg-acegan, aced-acedan dina panggung ya. Hari Kamis itu mah. Ya. Abang Mana, assalamualaikum salam, selamat sore, emang sehat, alhamdulillah. Bakat Mang Manap dan boga lalakon. Datang Mang Manap ngeusan. Gitu, boga lalakon datang dari Sukaneuri. Sudah, kita terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangannya. Tentunya doakan SIM Guring lancar segala urusannya, sehat lahir batin. Kita semuanya doa yang sama. Sing sarehat pokoknya siapapun dimanapun, sing lancar urusan, sing kenging milik anu ageng, sing diberkahan pokoknya kehidupan orang. Amin ya Allah ya Robba amin. Ya kita pamit. Ya untuk ketemu lagi insyaallah nanti hari.

0: ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon, ceung?
0: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bis-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubhah wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyana wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعفة

Pandangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: bukan.
1: Keur naon, Ceung?
0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Recapkan gelisah resah di hati ya. Yuk mari kita berdendang bersama saya di acara Wilujeng Wengi bersama Sukapura Entertainment bersama Apin Geger. Alhamdulillah Wengi tiasa kembali simkuring nyarengan palawar kisah daya nanya di 88,8 Sukapura FM anu di Joman Tarakeun di Jalan Raya Karangnunggal hiji 57 Karangnunggal Citangkalak Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Radio hiji-hijina anu aya di wilayah Tasik Selatan anu gaduh resmi izin ti presiden, izin ti pamarentah ti negara mung Sukapura kitu nya. Penyiarna gaduh izinnya ya sesemarangan atuh. Penyiar kitu sembarangan ya mah kangen meting gitu nya. Kau sadayana anu parantos aya di payuneur radiona mangga hayu urang sasarengan urang berdendang lah urang nyingkirkeun karungsing kapuncing mudah-mudahan sing biasa ngusir panyawat panyakit anu aya dina diri palawargi sadayana atuh disimkuring ka saminya da lanong teh kudu lanong dokter wae lanong mantri wae generik kapsul sareng sakali itu nya. Ku hiburan ge tiasa ka beberah mana insyaallah panyakit panyawat palawargi ge tiasa ica. Kula seueur ting di emutan kawan ngemutan anu atos teu para rugumanya tegeng di emutan orang mah sok bukakeun emutanana lembaran-lembaran anu bakal picerahkeun ka payuneun nya kitu. Ulah di emut ah geus kolot. Geus kolot kuring umalila umur ge memang upami sur sareat pan. Hakekat mampan Allah kitu nya. Aya murang kali 5 tahun 7 tahun semarahot. 40 ka hanap 35 semarahot. Pantaran mancuk yuswa 180 masih kene kumelenang di alam dunya. Maminun, macucung, paeman nya, maaca, pauca, ibu imin termasuk simkuring. Alhamdulillah masih di paparian yuswa. Walahnya dai umur mah teu tiasa diukur ku kolot jeung orang. Tetes aya patokanana atos diuger ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Mawi tenang we lah. Atuh maot mudah-mudahan husnul khatimah nya masih aya dina keimanan urang gitu. Da antawis hirup jeung maot mah insyaallah eta mah yakin hak urang sadayana makhluk anu hirup di dunya. Da moal mungkin megar gitu. Itu sanes, takin serah ayo orang hiburan. Bener ah, anu bila anu bade nyarengan simkuring ngalangkungan WA nerekeun lah. Tadi sekali di orang seri dua angka sadayana simkuring pidu hati sadayana mudah-mudahan simkuring paparin kesehatan atau simkuring kadu akan ke sadayana kaum dangu radio Sukapura di mana wae ayo nauke sami sing di paparin kesehatan bila anu tedawang sing engal diangkat penyawat naku Allah Subhanahu wa ta'ala dikembalikan sehat seperti sedia kala. Nyek.

Aya orang buka aya nama jalur WA-nya. Nah. Sok sanaos teh damang teras-terasan namina teh lia tapi da Allah maparin kedah panjang yeusa mae. Alhamdulillah tos diponis ku dokter kitu kieu ge nya. Panyawatna kieu serahkeun we urang ka Gusti Maha Suci kana magaduhanana kitu nya. Nah kieu sok teh lia teh soranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mangga kalabet Bu. Kang Apin bade munut lagu. Mana wi lagu naon patah hati. Asa kacida. Teu deh asa ulah patah tulang we patah hati mati asli sambung gede pangnya. Kirim salam nawe ah Kang Oka. Mak Minun sekeluarga, Mang Eman sareng Bi Cucum nah oke sakeluarga. Lajeng Kang Oka Ian Acang atuh. Nah, Kang Amar de Yeyet di Bakan Puteuy, Kang Tentus teh Yeyen. Lajeng Mak Iit, Mak Ai, Nyitita, sareng Mang Ade Rohidin, Mang Ajat, Sami, Urang Datar Kadaka, Mah Sadatar Kadaka, we sadayana, dulur-dulur Simkuring, para langganan-langganan rencang, itunya, ke sasi sawu mah biasa we, karena kue deui geus. Kawa Eti, sareng Urang Cikruh, sadayana we, ya. Kau Buddha Salehah di Ranca Bakung, Kang Otang Wage Sami, Kang Andi Duye, Buddha Kideng, Kang Andi Sadewo, Cusuti anu adi ramai, sarang Pen Sukapura, we sadayana, spesial nama biasa, Kang Putri Bungsu, we sarang Bunda tercinta Mancuk, wassalam Telia di Datar Kadaka, Wilujengi ah Telia Datar Kadaka, Desa Cikupa, Karangnuga Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.

Ya saya patah hati deh sir, ayo nganu si Oma, ayo nganu si Saha, si Raja patah hati. Versi dangdut, Oma wae deh, Tela on Seven lah ya, patah hati. Roma Irama wae nya, patah hati nanti Roma Irama, saya deh dah. Atau nanti si Ari Lasso, Dewi Yul, Ari Lasso, Dewi Yul. Nu mana teh, pilih bade, bade nu Oma, Dewi Yul, Ari Lasso. Itunya komisi Oma ayah patah hati kan versi dangdutnya nya Telia beli jawabnya Telia ada 078 atau beli jawabnya assalamualaikum waalaikumsalam Afin malam mongi deh ayong pang muterkan lagu lagu nate yang tersayang si Imam S. Arifin upami teh ayah mah debu-debu jalanan we biasanya. Wassalam nama biasa we Kang Oka. Cari. Mana namanya? Kau itu ayam ada debu-debu jalanan we biasa. Wassalam nama biasa Kang Oka Yum. Wano, ada dia, anu ayah di mah panjang. Lajeng tehilap biasa Kang Oka Ade Akub, Kang Bunda Dewi, sarang putri Bungsuna. Tehilap oge okay, Kang Oka Wa Ade Sayur, sarang Wa Esohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apinwi, anu nuju siaran. Ati Bapak Engkos teh ya, sarang Mama Dipa, anu ayah di Ciciri. Wassalam, atur nuhun Apin. Semoga

pari luhur. Eh, mananya? Oh, Cocan Aya. Ayeuna mah urang kana lagu keun heula nya. Ahan, bari ngantos. Mangga Teh Lia aku ieu nya, digantos Teh Lia. Eh, mana Teh Lia teh ya, panjenengan?

0: Kembali lanjut ah. Kita lanjut lagi bro ah.
1: Dang mari berdendang, kita berdendang. Ayah Nabila Wirjongi, assalamualaikum, salam kabin. Wah, atau sehat, alhamdulillah lagi dianggap sehat we, menye. Oh, sehat lah gitu di dianggap sehat pokoknya. Sehat pisan atau arah tertulis ngarah dicatat soal sehat pisan. Terus we ku koneng sareng nog hayam kampung bagian tuh nog hayam kampung nai. Ku koneng sami ngontilu kali mah cenah hayang lagu ah di Caca Andika. Anu judulnya teh semua tahu. Dikintun kau ka jaiter-jaiter sa ciseti ya pokoknya. Anu di Cipolek, oke Cilek. Eh Cipilek, naon Cipilek? Palasa. Anu aya di Cipilek, Palasari oke sambil jongenya. Khusus kanggo ka Mamah Ai, Mamah Naila sareng Mang Ikina, Mama Jia oke PS Ahan. Nah, Mama Jia PS Ahanna. Wassalam. Ayah Nabila Wirjongi Ciseti, orang Ciseti, Kang Uher oke sami, mai kum lah. Anu karsana juga jarai ti palidinya aturan Wirjongi ya, ada yang nanya. Wirjongi ada rangukeun.

Atuh lujungi ko Pak Idar anu aya di Cibentang. Apunten nya ieu teh upami ku voice note teh. Teu ka kuping yeuna volume paling ngagungananna macet mesti kuring nya. Tahan upami ku cariosan teh di palidinya Pak Idar teh ka kuping ku abi teh kitu. Lujungi we ah Pak Idar nya anu aya di palihan pang ujungna we di namanya Cibentang nya Kiara Lawa. Kau neng uri, oke sami beli jawangi. Sok panco wae, ini radio wanti enjing lebih kawangi gitu. Sabar di damel, gas genri.

Kang Ombastam atau Lijongi, biasa Kang Ombastam si tukang air Tanjung. Aya bewara ya maka anu ngagaduhan sugane anu gaduh mesin Mega Pro. Mesin motor Mega Pro mesinna we unggul gitu. Ya stilaso gitu dananya tadi Dang Rosa. Priyogi ya. Mega Pro gitu. Sugane anu gaduhan kampung bor gaduhan ya motor. Aya GL Pro, aya Mega Pro, aya Mega Pro kan biasa di starter kampung gorongnya.

putra bungsu di Cisurian. Balad pangkosnya, palitinya ta. Putra bungsu, iraha tuh orang-orang penaknya. orang belum bawal. Bawalnya tuh orang belum bisa kusero. Mending jadi belum jengah.

Lancung. Lanjut lagi ke WA yang berikutnya. Ada Maidan, Maidan. Assalamualaikum, malam Kak Apin, malam juga. Hadir, hadir, hadir. Salam warga Sadena, warga Sukapuranya, Nusa Ratia. Kak Apin, yang lagu, selamat buat Kak Apin yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, amin. Lagu Jangan Merana dari Imam Syarifin teu aya. Jangan merana mah. Merana teu aya. Jangan merana teu aya di Imam Syarifin ini. Atur nuhun, makasih yo buat Maidan. Kang Ade aku Bila Jawangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kang Apin, wongi deui, neras sehat, alhamdulillah. Kang Apin pun tenah puterin lagu nanya Kang Apin album Roma Hirama Begadang ini nanya lagu nanti dikirim biasa buat Bapak Karjan di Leuweung Kopral Hansip. Ayah Kopral Hansip. Mudah-mudahan Hansipnya nanti gajinya setara dengan Kopral ya. Jadi pegawai negeri kayaknya, jadi PNS, amin. Dan istrinya di Ciorai, buat Bapak Engkos, Bapak Ade Sayur Jongi, sareng ada di Ciceri, buat Ibu Iyum, Ibu Dede, Kang Oka, Ibu Isum, Bapak Unuhdi, Bapak Asta, Bapak Nana, Warna Ungge, kalau Bapak Dasman dan Ujang Ruslan. Anu aya di Mah Panjang buat Ibu Eti, Bapak Iing, Bapak Dadang, Ibu Ai di Cimintar, juga buat Bi Kaenah. Aha, Bi Silah oke okay, kalau Ibu Opit, kalau Bapak Juhana dan Mas Kotok buat Ibu Iis, Ibu Ima, Ibu Iis, Ibu Ima, Bapak Lili di ujung jembatan Cibereum. Buat Bapak Ahai, Bapak Hadar, buat Ibu Cici, Ibu Wiwin, oke, Ibu Enton, Bapak Engkusnya, Bos Sapi, anu Ali Cihegar, si Singajaya, Simpang. Lagu khusus buat Mamah Dideo, putri bungsu kesaminya di rumah, ini juga ada bukun. Buat Bapak Unan, Bapak Aku, itu ya artinya, oh Bapak Unan itu Bapak Akunya. Ibu Oon, itu Ibu Aku saminya. Oh, itu nenek putri bungsu, cina gitu. Anu ayah di Menol ya pokoknya. Terus lagu khusus buat Mamah Dedewa, atasnya. Tobek Piterin. Kayak kemah itu ya. Anu aya di Menol, Tobek Piterin lagunya Kang Apin. Tur nuhun wassalam. Tobek mah maksudnya Tobek. Ya pasti diputar Kang Ade. Ade Sumarna aku beanya. Calon kades Simpang 2027 nih 28-nya 2027. Mohon doana dari semua warga masyarakat nu aya di Simpang dan sekitar. Oh gitu akan kusimpulinya Kang Ade aku Bilijong ya.

Kembali ada Mak Ai yang ada di Cipokek beliaunya Mak. Malam maafin yang laguna Kamelia dikirim kalau ayah Nabila. Kameliana di mana dasar Kameliatnya? Karena disebatkan Kameliana di Oma Irama, Ebit Yade, terus di sah nanti istri teh, tinu istri sih kadangnya ya.

Ternyata ayah tunuh istri mai. Jawa Kameliana ya oke di Ebit Jade, di Irwansa, si Oma wenye. Kameliana si Oma lah. Kameliana si Oma wenye. Aturnuhun kabin yo buat ayah Nabila. Mama Idan. Raibe ah jajar ramai ramah sok lah nu juga raibnya mai di Cipoke malam mampir ramai ramah oh dia mah siap untuk disiapkan nya ah tos disiapkan mai.

Lah, kembali ke Putri Bungsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Afin. Punten lah yang dipangmuterkan lagu. Lagu teh Kanggo Bapak. Lagu KPK. Lagu na KPK nya. Oke, siap lah. Kanggo Bunda Dewi tercinta, Kanggo Bapak Ade aku, Kanggo Pen Sukapura we gitu nya. Oh, spesial Kanggo Kang Afin. Hatur nuhun. Wassalam Putri Bungsu Bapak Ade aku. Wilu jongi, Kanggo Putri Bungsu Bapak Ade aku. KPK lagunya ya, siap lah. Kangen pengen ketemu, aich biasa sama pacar nih ya.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
4: Biar sedikit agak hot, biar sedikit agak semakin malam, semakin hot, semakin panas. Backsoundnya sama joget saja ya. Biar Kang Ade Jipo joget gitu nya, rangkarin kuku aja. Kang Ade, rangkarin kuku aja. Mending gak joget lah kayaknya darah. Kang Ade Jipo bilang jong ya, anak ini lebih gede. Biasa sarang para, ya para peternak-peternak nanya. Ayam petelor. Sadayana keluarga, kali bunda na, putra putri na, sadayana wilujung itu sembunyinya. Kang Oma Adit, oke sami, lajang pamarki, anu aya di leuwih gede. Kang Bunda Dinar, atau wilujungnya bunda, tadi sembunyinya ke warung, sehari sesa mampir. Beri lapas ke Cigaru, wilujung ya. Kang Pak Haji, Kang Haji Luki, wilujungnya kali bunda na. Sami di palinya, kumelah lebih gede, saya lebih gede we. Mantan kadus beben rejongi, mantan kadus beben.
5: Joget tidak dilarang, tak dilarang.
4: Kembali Kang Ade Akub, Apin, Tobek Teh, Tobong Jaya. Oh, asyukan itu Tobek Lauk. Tobek itu Tobong Jaya, ya Allah jadikan aku cenah. Ade Sumarna, aku dia menjadi kepala desa Simpang yang akan datang. Bila mana ada manfaat dan barokah buat warga masyarakat, jangan jadikan Ade Sumarna aku kades ya. Kalau tidak ada manfaat dan tidak ada barokah, nah katanya. Simpang, bila tidak ada manfaat barokah buat warga ya, masyarakat. Karena menjadi pemimpin itu berat Kang Abin, ya iyalah pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kang Abin, satu disumpah pakai ayat Quran. Nuhun situ Kang Ari kebanyakan tengartosnya ayat Quran, ayat Quran sampal artina. Pelanggaran korup anger, tapi insya Allah enggak ada pemuanya. Ada para menteri, para dewan disumpah ke di Quran disuhunnya. Kumar kita terang, sinai tak Quran. Anger, gitu. Ika ada aku mau tahu soal seorang santriawan. Ada aku, ya Allah, sebenarnya berat Kang Abi jangan jadi pemimpin. Ya iya jelas lah. Jangan pemimpin kepala desa RT, kepala dusun, kepala desa, camat, pertanggung jawaban dan juna akhirat katanya. Ada Quran beratnya hanya gitu kali. Sumpah Quran berat. Mudah-mudahan para pemimpin yang ada di Sasela mana amanah seumur panjang sepanjang bertugasnya sadayana pokoknya. Boleh saja asal tahu batasnya. Mari kita joget. Para buat semua pejabat yang di daerah sehat umur panjang sadayananya amin. Siap Kang ada aku pidoana we teh cemburing we sok mudah-mudahan we. Cita-cita mulia eta teh. Hayo ngabangun daerahnya, hayo ngamajengkeun di daerah kitu nya. Insyaallah Kang ada mah bakal amanah ya. Gitu. Ardi Sadewa Wilujengi assalamualaikum salam Wilujengi ka abis kitu. Ngopi-ngopi sambil ya lembur. Kayak numasian kopi teh numasiannya eta rada nyeletit beuteung we. Rada nyeletit sedangkan ieu mah kudu diisian buru-buru. Aduh. Aya ketang kue tuh dina eta. Dina kongguan tuh ya dua kue kongguan. Ngaraya beulah tos ieu nya. Bari kalambur kana ukeun api cenah hayang ukeun lagu laguna kasih tak sampai dikintun ka Abah Ador. Kang Maminun ya, Kang Usup Batok Wijongi, Yan Acang Wisami, Kang Abah Eman, Sarang Mak Cucumna Wijongi, Kang Putra Bungsu Budak Kideng, Aha Teras Tehlia, oke nya, Kang Openg, Andin Luye, kumlah Kang Oka Sadayananya, Kang Eka Apin sehat selalu, lancar rezekina turun ngapinya yo, sami-sami.

Mai cipoke kulijongi, mai cipoke. Hatur nuhun, yo mai. Aya Nabila Dewae Kang Abin. Kamarana Mama Nailanya, Mama Zia. Aha. Karibu gitu, ya biasa. Aha, ngarana kolor nih ya. Ngeretan kolor, lagi ngeretan kolor. Kulijongi ya. Oh, Aya Nabila. Matri, matri mah dihapus. Ah, soalnya didenda tadi hapus tahun naon gitu gawe. Ada Mama Robi Wejongi, assalamualaikum, salam Wejongi ya, mangi deui. Tepang deui di udara mohon puterin ah. Punten nah, rada ka wengian aku naon atuh. Aukeun lagu nanya si Kang Ismet Nur. Si Kang Ismet bulan nah, tegaduh di Sukapura mah teh aya lagu Kang Ismet mah. Teh lagu Kang Ismet teh di Sukapura. Di Sukapura lagu-laguna lagu anu tos nasional. Anu tos dikenal seluruh Indonesia gitu nya. Ahli anu keur dikenal di Karangnunga hiji dua mah teu tiasa lebet. Tapi teu kitu terkecuali Kang Ismet nah, sumping ka dieu hoyong terkenal gitu laguna sok dipasang di dieu na komputernya. Terus dipasang na komputer masihan wepi nah pentingnya ke penyiar gitu. Pemitia sama sena gentos we ku Rindiani diantos laguna turunyo tak ku Rindiani wanya Rindiani mah itu mah lagu nasional atau nanti lagu terus dikenal di Indonesia gitu.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Pengen sur, saya ngolong di dengan sehari lah. Anu aktif, pengen ngawar ya, pengen biasa kak saya ngolong. Ada itu ngawar tosan, saya ngolong, udah segerti mikiran anak, segerti ngatanya, saya ngolong anak. Jadi hari lah, itu tak sok weh, tosan misalnya sekawai ya, kadianya. Biasa aku simpuring di sengol dibacakan wa anak ini tilu 45 duka sahaya naminanya assalamualaikum milih jawangi Sukapura wangi di FM dari Marsa di Bogor selamat malam Marsa di Bogor oyongin ringan ngintun salam oh mangga mangga mangga Bogor kota hujan hujan tuh di Bogor Marsa. Kangge rencangan nu aya di Tasik terutami anu aya di Cicurug dan Cikalong lagunya dari Kang Haji Roma Irama aja turun yo payu omong Irama bahan punya predikat rajanya aja laguna siap Marsa di Bogor

mohonnya enying manteh mati lampu. Oh, dukanya tentara informasi. Aturona, Rindianina mangga, kata pipisan mangga. Mohonnya enjing mati lampu, dukanya. Tidak ada informasi di radio. Ya kehilangan dompet, tugas saha itu ya. Biasa nau pemadaman lampu di PLN, sok memberitahukan kepada radio untuk dibewarakan kayaknya, diberitahukan ke masyarakat daerah mana, desa mana yang akan mati lampu jam sekian sampai jam sekian biasa. Tapi itu aja di dia mah. Bukata. Kira nguninga mah Robi, antosnya lagi kayak enjing, mudah-mudahan tekenging.

Di selenger gini di rojok ke harapan itu kobre gitu selenger gue tuh mogok di jalan nyuk cai tina solokan radiator di tinyu 2 MR minuhan ini enak mah dilarang gue enak mah diganti ku metik enak mobil-mobil mewah mobil-mobil cuma tak ngaribetkan kenek orang tak ngarujetkan keneknya ayah Dodge bahulawannya ya Bima, ya Tames karena jalan bahagia kerletik tuh cina budak Tames ini menguk harapnya si Galege sentrek jalan bahagia tahun sama Raita tapi tidak masih ingat tahun 70-an mana nanani lamun arek ini ulin kadera atau arek nyaba kadera cidada bahagia gulung teh nungguan teh melati na lawang jekeruh ini karena melati wala mobil sampe minuh di luhur namun arek kadara cidadap

Di Bogor tadi sonten hujan cina. Cono laguna mangga. Mangga katambinya sing katambi. Orang Bogor, orang Karang, banyak orang dia di Bogor. Duka tambalan di Jakarta kemarin antara ayah yang lebet. Malah dia Kang Hobir.

0: Nari mau telepon lah. Asa bara rosen nih nanya. Ayo, bapak ungu ya. Nanti telepon sekarang dengan bantuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak Eman. Kemana wah ya tuh asa hubu?
1: Buka bapak tenan mengerti ngadang ya.
0: Kuna on teh ya tuh?
1: Kuna di pupu.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Leres. Mana dicari osin?
1: Malam Sabtu kemari.
0: Anu dicari osin kemari teh apa nya? Tidak mengrepot teh nya. Oh orang. Oh orang doakan kurang sadayana. Kantoran we, mudah-mudahan eta pun adi-adi Raina Pak Eman, Pak Aneng,
1: Mang Aneng,
0: parantos mulih karomatullah, parantos dipunutkeun rahayu pamugi sing ditampi iman Islamna, ditempatkeun di tempat anu dipikari doku Allah, dicaang padangkeun di alam pakuburanana. Aminan atuh. Ditebihkeun tina siksana kubur, ha?
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Pak kuburan sing dijatuh ke patamanan sur
1: amin,
0: surga
1: juga.
0: Amin nah gitu ya orang tua
1: kami nama kawari bargi ngebacan ingat cacan terang
0: beres
1: bawaan juga kan saya ada yang ada pasti nyetir
0: aja abdi ge tadi datos ayan jangson oka mancuk di layar alhamdulillah on
1: anu kawancuk
0: menuju kemusibahan kukun abis mohon ke dang artos terus terangun kio
1: kami burujul dasar wargi piduana wae kecuk
0: nah wargi-wargi Pak Eman cicariang di mana wae ayana
1: cicariang ayana di cipun
0: terus kukun supados jantan uninga wireh napa Pak Aneng anu ayah di mana di mana itu Pak Aneng teh di Cibuntu parantos ngantungen gitu.
1: Anu
0: sok karo resep nyalung mereka bungkur. Kamu jadi kan sok resep nyalung itu seni calung ini. Mohon tak gitu lah.
1: Kami nama kaurang Cibuntu, kasih ada yang nawek.
0: Mohon. Beres.
1: Berlangsung kawana. Wongi-wongi siap tempur.
0: Atur nohon kasadayana warga-wargi Simpuring sebagai jambatan ti keluarga almarhum karena sanes kanten tanagi anu parantos di nambantoskeun ka keluarga almarhum. Mohon tetiasa dibalas ku harta, ku tahta, mung tiasa ngabalas ku hatur nuhun we kitu sareng. Itu ta.
1: Dilanjutna ngaturkeun we.
0: Tah kitu.
1: Mohon.
0: Beres.
1: Kusisin maka hayang anom kamari tetep nguklak sewawangnya ngobrol.
0: Di mana yang anom di sana?
1: Ini di sumping kali ya ke bumi Rabun Adi.
0: Oh, yang anom deh.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Aduh, atur nungun, yang anom dalam sumpawana.
0: Mm-hmm.
1: Sumping kasihnya.
0: Kemogi kas

0: Yang kurang gitu, mon sami kamari yang akan ada kata setelu di internalnya. Gue rencangan sim kuring, kapungkur nuju letik. Mang Aji di Batu Curi, ya pantas ngantunkan. Mang Aji saminya, sok adan di Masjid Agung, ay Jumatan, ngantunkan wangi kamari. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, belo jawang ya, mah. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ah, gitu tarik atuh nyari senior tarik. Tetuang tacan.
1: Iya. Kena kuping pengin tanya radio na tarik.
0: Atau yang tarik teh radio na penting mah nyambung nyari os gitu. Da batur nu tarik na mah di bumi na batur nu tarik gitu.
1: Oh, mah.
0: Manawi lagu na mah Robi.
1: Berpisah di ujung jalan.
0: Perpisahan di ujung Ayah. Jalan. Ya, karena dangdut sarang Sunda aja nanya.
1: Dangdutnya.
0: Duka yang perpisahan.
1: Perpisahan di ujung jalan.
0: Mohon perpisahan. Kemana tuh ayah? Tuh ayah ini kemana nya? Tuh segera. Perpisahan di ujung jalan. Ah, perpisahan. Ya, ya di ujung jalan aja. Ya, itu. Oke, pesan. Oh, itu ya perpisahan
1: Perpisahan berpisah di ujung jalan.
0: Oh, berpisah. Itu perpisah aja. Berpisah di ujung jalannya. Berpisah kira serap. Rali ketika lah dah. Berpisah di ujung jalan, pisah. Ayo kita berpisah mana tu itu? Mohon. Berpisah di ujung jalan. Kira serap. Berpisah di ujung jalan. Oh, tu ayam mah.
1: Ada iya.
0: Saya tuh.
1: Cinta anu
0: melayu
1: kini kan. Naon tah? Cinta di seberang
0: gitu. Judul lagu teh naon eta teh? Duka kada jelas judulna abi mah teu paham judul-judul lagu teh.
1: Pamit aya mah suna we atuh kredit ngarah radang.
0: Mending ngiridit mobil lah. Anu kitu leres, leres. Ok lah. Leres, ayo siap. Yo mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marobi gentos ku kredit wiasa kredit mobil mah nya gaduh tumpakan. Kredit, kredit. Ti cacahan Dika.

Maka beli anu pada lebat nih kalau ngomong telepon pami badai upami maruang ecen tangannya kula-kula capek ngecebrak waya hoyongnya pamuterkan lagu pantinya sok lebat ngomong telepon pami badai pami maruang karena lagu kena lah.

0: Assalamualaikum Bu Riagun Celik Blenong. Bu Citrek. Buka ke dosol di bolotot. Ah, siga buta. Oh, pilih ke nana. Ken bayi, cina surba cucum, eh surba ncuk. Sok, keder lah, cina resep.
1: Bu tadi tempel ngapin terang, cuma datang.
0: Ah, ini hanya akal. Ngeceng har maju. Di pasian ubun cenang belekok bulan bulan neng.
1: Ayo datang ke dah meseri.
2: Aduh, alah.
3: Kayak tenyang, ki mancu resep anu beletok, belenang, belenong gitu nya.
2: Nah, itu. Hari. Ahan gitu.
3: Ah, ribu. Ngawe tuh udah diperebutkan lah, pek we. Ajang-ajang tumbal ya tuh.
1: Bagian mau tete.
0: Kumaha mak?
1: Mereka bagian mau.
0: Ah, tersudi anyar remung ting mak. Tihara raya. Kajen ting tuh boga salaki ah. Sieun mak. Ah, loba duit ai syaret gigiran masih gajin mah embung ya. Pas lilir tete eling ah teh da sowak ningali.
1: Bapak pake duit teh.
0: Bae we ah, teu boga duit ke mending rame teh mah ah. Mung daripada sowak mending jebah hideung ya ba ah areng onaman leuheung. Lain untuk bolotot mencelik pelenong ni, amit ni.
1: Bolotot mencelik.
0: Jadi kata, awan Allah, Allah mau menang di pasihan banget gitu jadi menteri.
2: Menteri ham. Aje nak karorosi tu pelenong dinya, berarotak dinya, balu citruk deh. Ah, biar. Nya. Tidak. Bajren dekat itu. Sigana ceuk heureuyna ya mah nya. Pas eta diparisa ku malaikat beres kadinya ditinggalkeun ku malaikat teh sigana teh. Duh, ieu mah cenah. Geus heubeul cenah ieu mah. Mah ieu teh heubeul cenah ieu mah tinggalkeun.
1: Jadi alus jadi
2: soleh. Ya, jadi teu kata arte katanya. Iya. Wah, macam mana sudah lama cina. Tinggalkan ya gitu. Jangan itu hanya. Kau tinggalin aku sebuah tak gitu tu dah. Ah. Misalnya jangan mau diperiksa itu. Sudah lama ini mas. Lewat. Lesang karena kau seburuk mak. Kacip lamun emak boga. Lamun emak boga salaki gitu madek nyampeurkeun api
1: ngeaung.
2: Jauh hei. Baik tidak beres yang beli udut ya. Sieun. Sieun. Mata kalah laburin cuma oke dah. Kemarin teh jajannya. Bener mah. Iya,
1: kita
2: mau kita mau kotor. Anu gitu. Kan dari menteri ge milarian anu model gitu di dia aja teu. Aduh. Halo.
1: Tantara
2: sakareta ah ngomongkeun pigeh. Iya. Aja we si mau bika serieun teh lah. Atau bisa-bisa cek. Bisa-bisa cekah waos urang teh mah. Gitu. Opening dunya eueuh hese lah.
1: Mun teu serieun teh akhir ngeteu teh 5 menit cenah kat. Iya.
3: Kade mak encuk umujeng ulah ditahan ting patuangan bisi kram.
1: Boro-boro nyerekan
3: cepet-cepet
1: ngeri.
3: Iya. Aduh. Teh lia kada cakak-cakak cenah.
1: Lari papang ini dah seri.
3: Aduh. Aya resep kana kari itu sekarang lo teh resep kana baru ya buncelik. Cida, yo ah.
1: Penasaran memakai
3: sih dengar
1: yang lagu
3: bodas kembang ras bodas makai sihnya
1: makai sih
3: ma lagu naon
1: nama biasanya orang oma we
3: emanya siap lah
1: oma we naonnya
3: oma tenur naon itu
1: anu bulan gentang
3: katanya oh siap lah ma
1: gitu ibu makai sih Mama
3: tuju, nuaya
1: di
3: si
1: itu
3: tuh
1: si Kupa.
3: Sok absen malah.
1: Terunyeunge.
3: Papa ema sugan we sakilo kilo. Ah, sembari
1: ieu teh. Heeh.
3: Mhm.
1: Kah,
3: mhm.
1: Halo ka Abah Ador.
3: Bador. Begang bae orang boro-boro bu boro-boro bu citre.
1: Lah ampek ngurut teh mah lintuh.
3: Iya.
1: Kok kalau abang ngurut teh na tuh lintuh,
3: Bah. Iya, kok kayak beuteung-beuteung lah unggul atuh, Bah. Keun awak leutik ka kaluhur mah, Bah, penting mah beuteung ge bu citre.
1: Tiga eta buah kai.
3: Tiga buruy.
1: Tiga buah kai mun teh beuteung
3: mun teh
1: gaya awak leutik.
3: Tah kitu.
1: Kang Atang, Kang Otang, Kang Bapak Ade aku.
3: Ade aku calon kepala desa.
1: Kades,
3: mohon.
1: Eta sing sukses.
3: Amin. Amin.
1: Doakeun kuminun.
3: Tah kitu, mohon. Bari sakalian dikepo.
1: Kayana waktuna kepo.
3: Iya, kayana waktuna cenah tak kade. Jagoan yang mengepohna.
1: Bulet-bulet
3: ke balotot kan ieu. Kop ta, peuting-peuting ingking-ingking-ingking. Hayang aya peuting mah hurung mah panonna teh mah.
1: Lah
3: tetangkona. Mun corong aya peuting. Ah.
1: Moal kitu mah pan jelema
3: cenah. Angger atawa beda jelemana mah. Ya hidungnya bolototnya bolenang. Ah. Ai bonge mantu wa.
1: Bonge budug.
3: Pantes nanya gitu. Kacipta ningali bujurna we nya wa. Aduh.
1: Bujurna budug.
3: Budugnya hideung ah. Geus kerak liwet. Tos, teu kan nyanyirian mah tos, tos. Heuh, bagi tilu eh bagi tilu Rai Raka mancuk macucu maminun sok kutiluan bade manana nu tengahna luhurna nu handapna pek ku eta mah itu
1: tiluan
3: ge tiluan we pek beda kana deket-deket beureuteun alah mohon
1: budak teh kawaran pokok
3: akun duka duka sakadangukeun duka tara bunda salehang
1: bunda hayang nu brontot bulet teh
3: karesepna eta mah
1: leuwih anu teburia buncel
3: ieu aduh botak
1: kuria buncel ieu
3: ah geus beak eta mah kesorangan mah
1: sieun teu watapun
3: ya mamanya bulan bintang mamanya
1: Bunda
3: apa lamun
1: alim atawa
3: hoyongna
1: nelepon Bunda.
3: Ah kitu di dipastikeun ka kumaminun tah.
1: Aing nelepon Bunda.
3: Para yeuna Bunda.
1: Cuti di ramai kalau oh. Resmiati.
3: Beres.
1: Menengrani itu senengrani oyong, jen mana nengrani.
3: Luka, teh pemilu lebat rani mau orang tawisan.
1: Yang mau baca retna senengrani mas.
3: Yang nunggu gayot nanti cina baca.
1: Baca retna.
3: Iya. Yo, mohon maaf mak. Yo. Yo. Kita cuma, yo. Lujungnya kau paminun, resepkan uburi album celik. Ah, lagu ha? Kembang Ros Bodas dituturku Dawai Asmara, bulan bintang.

0: Aminun. Anu seneng, anu rada bunceli, polotot, bolenang, jung hidung. Aduh, iya di Kang Otang nu jung ngarariung, cina di warung, ta hoyong lagu, cina. Lagu nate, dua kursi, cina. Kang Opa Coy, Bunda Coy, Kang Uus, Wilujeng Wengi, ah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sahur ma minun pada milih nu mana na cina.
1: Ketua ketika ada kamar titi.
0: Oh.
1: Boleh tak mak?
0: Bikin. Moal cina maju cuma bu. Terus
1: gak.
0: Terus gaduh nu pegang cina moal sama nu bujuk boleh nu siun. Aur katinihan maut cina.
1: Aur katinya anu
0: tak boleh nong. Iya.
1: Aduh.
0: Dikasih cariangkeun we cenah. Intunkeun mah.
1: Sama cucu mah gaduh.
0: Ya terus aya mah cucu mah. Biaran we. Kan single-single we gitu ngapil ari. Kan gitu.
1: Biar buntel.
0: Kamana wae atuh?
1: Nyon ke rambut atuh.
2: Manawi lagu naon?
1: Lagu di Maribaya, Calung.
2: Oh, Maribaya, mangga sok siap.
1: Cintu.
2: Mangga.
1: Wancuk, Sang Teliana. Pak Ema, maya di sampingku.
2: Laras.
1: Mau menjur sedih, ingatkan pun adik.
2: Emut, geningannya.
1: Emut deh, bisa jengan ku abis, pokok mentok.
2: Ya, ulah. Tak ada teh awon, gitu ulah arah sarua jeung teu nampi kanu gaduhna. Ya atuh kena kumah, atuh saya atuh usul. Usul kaki gupron. Kena, kena ridokeun, malah duakeun. Harus gitu dah, mal ka mana sadayana oge kitu. Mohon, ya kan ari kasedih, ari kasedih mada manusiawi itu pasti gitu. Ngan tekenging duikeun kasurupan, we ngamuk meupeuskeun kaca, tekenging. Komo, mohon, komo ngerekep gelas mah tekenging, nya.
1: Lanjut dah.
0: Yo.
1: Ka Mama Mira, Mama Mira, nah.
0: Leres. Bung, cara baik ke Sabrang ke Palembang balik bawa kerupuk.
1: Sabrang ke Palembang ayo balik bawa chicken.
0: Cek batu, cek jaman bau lama gitunya.
1: Ke Bunda Soleha, Jan Acang, ke Baador.
0: Jan Acang mah nuju kuriak nanti Jan Acang nu putrana.
1: Oh, baiknya anak.
0: Agung bumi nage di pipirnya.
1: Iya, sama Ata, Otang.
0: Terus. Beres.
1: Nah yang anom di si pesir PR nu, nah yang anom. Beres ukawan anu, alhamdulillah.
0: Beres.
1: Yang kencasean tu ada anom. Oke, ni bojong, kawan aku si bojong.
0: Beres.
1: Tela, Tela Holina.
0: Yo, mangap mah.
2: Sami-sami urang sedoakeun nya, kitu. Mohon mangga.
1: Ya, selamat panjang umur.
2: Leres, amin. Mohon mangga.
1: Urang deui, iji deui ieu.
2: Mohon keun da malami geus nuturkeun duka iraha duka taun pahit. Ae. Duka 15 tahun deui, duka 10 tahun deui, kitu. Mohon gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jeung Kang O. Mah cucu mah aya di Cicariang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eleh, kang ada aku, gua apa cininit? Eleh.
1: Cininit.
0: Iya. Eleh, kang ada aku.
1: Nah, itu lah cininit, cina penting mas. Gratis
0: telepon awe ayah. Tak gitu, hei gua tuna tek mepet gitu deh. Itu terus tilu lagu itu duka. Ya naon sok kiri sugan cukup sok naon.
1: Jauh
0: Panindengan.
1: Mang Tanjung Panindengan.
0: Oh, Kemang Tanjung. Kemang Tanjung. Sok orang tinggalnya. Yuk.
1: Salam namanya.
0: Mhm.
1: Lagu
0: iya siap. Yuk, karena lagu lah mau cekap waktu yuk. Enjing kan ada aku, enjingnya lebetnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Satya Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi hari Senin, ketemu lagi sama Ulfi di sini. Tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarena. Di jam segini seperti biasa setiap harinya, jam 6 sampai jam 9 kita bakal hadirkan program Halo Selamat Pagi untuk menyapa Anda pagi-pagi seperti ini, untuk nemenin Anda di kesibukan pagi hari setiap harinya. Untuk noninya, untuk kasih juga info-info dan lagu-lagu yang Anda mau, yang Anda inginkan, begitu ya. Setiap hari kita mengudara di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarena. Program ini, maksudnya program Halo Selamat Pagi ini, dari jam 6 sampai dengan jam 9, mudah-mudahan lancar untuk hari ini, tidak ada gangguan apapun, wargi ya. Dan seperti biasa, Ulfi bakal hadir sini untuk nemenin Anda semuanya dan kesibukan Anda dan aktivitas Anda pagi hari ini. Dengan mengirim lagu-lagu kesukaan Anda. Dan seperti biasa juga, kita undang Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, boleh silakan lewat chat WhatsApp-nya di 081-222-8111.

Beberapa lagu yang sudah beredar, semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh Anda kirimin aja tag ke WhatsApp-nya, chat WhatsApp-nya lewat 081222 8101. Iya. Agar kau tahu. Itu juga nanti bakal ada info-info yang bakal biarkan untuk Anda semuanya wargi di sini di Halo Selamat Pagi ya. Jadi jangan lewatkan setiap harinya di sini ya di Radio Sukabumi 98,9 FM. Tentunya dengan penyiar yang beda-beda setiap pagi ya. Hari ini aja hari Senin 22 Juni 2026 ini kebagian Ulpin nih pagi hari ini yang masuk ya. Gitu untuk nemenin Anda semuanya pagi hari ini ya. Semoga bahagia semuanya, semoga lancar segala urusannya terutama untuk hari ini ya, dan juga untuk besok dan hari-hari seterusnya menjelang libur sekolah ini. Sedikit lagi juga udah libur sekolah ya. Liburan ibu-ibu mau kemana nih? Ngantar anak-anaknya. Ya Cina itu deh mau nganterin anak gitu biasa deh gitu. Padahal mana gedah yang healing Cina. Ya, dan wargi sebelum ke info-info yang Ulpi hadirkan di pagi hari ini, kembali deh Ulpi kasih dulu lagu untuk Anda semuanya di sini di Halo Selamat Pagi. So stay tune.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

wargi masih di halo selamat pagi ya, baru 42 menit berjalan dari pukul 6 di pagi hari ini ya, dan terima kasih sudah dikirimin chat WhatsApp-nya, nanti kita bakal bacain. Tapi sebelumnya lebih bakal ngasih info dulu nih untuk Anda nih ya, dengan gencarnya info tentang transfer pemain di Persib dan di semua tim di Liga Indonesia gitu ya, cuman yang lainnya nggak ngikutin sih ya. Selewat-selewat aja gitu. Ya, bursa transfer Persib Bandung kembali diramaikan dengan munculnya nama baru untuk slot pemain asing menjelang musim 2026-2027. Striker berkebangsaan Afrika Selatan Lars Veldwijk ini dikabarkan masuk dalam radar bidikan klub Maung Bandung. Rumor kepindahan ini mencuat setelah kapten Persib Bandung Mark Klok disebut-sebut merekomendasikan Lars ini kepada pihak manajemen, dan kedua pemain tersebut diketahui memiliki kedekatan karena sama-sama mempunyai darah Belanda dan pernah meniti karir di sana. Ya, meskipun manajemen Persib Bandung belum memberikan konfirmasi resmi mengenai transfer ini, profil Lars ini langsung menarik perhatian para pecinta sepak bola nasional karena memiliki rekam jejak yang meyakinkan. Lars Veldwijk ini lahir di Witton, Belanda pada 1991 ya, dan pemain berusia 34 tahun ini memilih untuk memperkuat timnas Afrika Selatan di kancah internasional karena memiliki garis keturunan dari negara tersebut. Pemain yang saat ini aktif membela Emirates Club di Uni Emirat Arab ini memiliki keunggulan fisik yang mencolok. Ia berpostur setinggi 1,97 cm, 1,197 cm, 3 cm ke 2 meter ya. Jangkung pisan ieu. Dan ia menjadi tipikal penyerang utama yang andal dalam duel di udara. Nah, sepanjang karir sepak bola profesionalnya, Veldwijk ini telah membuktikan produktivitasnya. Ia pun mencatat sudah tampil dalam ratusan pertandingan di berbagai kompetisi domestik maupun internasional dan membukukan lebih dari 155 gol. Nah, karir profesional Lars Veldwijk ini dimulai dari kompetisi Belanda bersama FC Volendam. Ia kemudian memperkuat beberapa klub lainnya di negara seperti FC Dordrecht. Apa ini bahasanya juga? Excelsior Rotterdam, kemudian PSV Zwolle dan FC Groningen sampai dengan Sparta Rotterdam. Puncak ketajamannya di Belanda terjadi pada musim 2013-2014 saat membela Excelsior Rotterdam ya. Lars ini tampil sangat produktif dengan mengemas 30 gol sekaligus menjadikannya salah satu penyerang paling berbahaya di saat itu. Performa impresif tersebut membuat klub asal Inggris Nottingham Forest merekrutnya pada 2015. Dan setelah itu ia melanjutkan petualangan sepak bolanya ke Kortrijk di Belgia dan Alesson di Norwegia sebelum akhirnya menuju ke Asia. Petualangan Lars di Asia terhitung sukses besar, terutama saat ia merumput di kompetisi K-League Korea Selatan bersama Suwon FC dan sempat membela raksasa Jeonbuk Hyundai Motors. Sebelum dikaitkan dengan Persib Bandung, Lars sempat singgah di Thailand bersama BG Patum United pada musim 2024-2025, tetapi ia gagal merumput akibat mengalami cedera parah. Ia pun kemudian membela Gulf United dan di Baal Hizan di Uni Emirat Arab sebelum akhirnya resmi berseragam Emirates Club sejak Januari 2026 dan masih terikat kontrak yang aktif di sana.

pagi dan info selanjutnya. Jangan jauh. Persib Bandung dan Persija Jakarta harus menanggung sanksi yang diberikan Komdis PSSI gara-gara ulah supporter di laga pekan terakhir Super League 2025-2026 yang lalu. Bukan cuma kedua tim itu saja, Persibaya Surabaya. Engkau pun rindu, hanya satu pinta. Juga mengalami nasib yang sama. Pelanggaran untuk ketiga tim tersebut terjadi setelah di pekan ke-34 alias pamungkas di musim lalu. Pekan terakhir ya. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan supporter adalah menyalakan flare dan juga smoke bomb hingga masuk ke lapangan. Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Persibaya Surabaya ini menjadi klub yang menerima hukuman masing-masing sentuh angka 250 juta rupiah. Si aku mah ajang mayar pemain di kepancen hara rese, ya kudu bayar denda maha tuh. Persija mendapat sanksi setelah dalam laga melawan Semen Padang pada 23 Mei 2026 terjadi penyalaan flare, kemudian smoke bomb dan juga petasan dan kembang api dalam jumlah yang besar di menit 70. Wajar, dan masih kena bermain pas waktunya bermain menyalakan flare, itu tadi dilarang ya. Dan Macan Kemayoran juga menerima sanksi tambahan berupa denda 60 juta rupiah karena banyak supporter memasuki area lapangan. Itu juga tidak wajar. Sama tadi itu Persib Bandung dijatuhi denda 250 juta setelah supporter menyalakan flare dalam jumlah banyak seusai pertandingan melawan Persijap Jepara di tanggal 23 itu. Sama ya. Kalau bobotoh itu pas lagi pertandingan mah anteng, nggak ada yang nyenget petasan acan buat ngecerekin gasolin, nggak ada merahnya. Apalagi smoke bomb, apalagi flare gitu pas lagi pertandingan. Nah tetangga beda, di menit ke-70 pas lagi pertandingan. Nah wajar kali ya kalau misalkan didenda, ini kan setelah pertandingan. But entahlah. Aksi tersebut terjadi di tribun utara, selatan, dan timur stadion. Hukuman serupa juga diterima oleh Persibaya Surabaya. Memang sih pas di akhir acara, pas akhir pertandingan, udah pas menjelang apa namanya penyerahan trofi gitu ya, dilihat di lapangan teh memang kebek ku hasup gitu, pinuh boek pokoknya mah ku hasup. Tapi kan itu tidak mengganggu pertandingan asana gitu, cek ahabi mah. Karena pertandingannya udah usai, tidak menghalangi pemandangan neangan bola, pemain bikin kebingung, pinuh kosong, enggak kayak gitu. Oke, dan dalam pertandingan melawan Persib Kediri pada tanggal yang sama terdengar bunyi petasan selama laga berlangsung. Itu pas Persibaya Surabaya melawan Persib Kediri nih. Dan setelah pertandingan usai, supporter Persibaya kembali menyalakan flare dalam jumlah besar di tribun utara, timur, selatan, sampai dengan sampai sehingga klub ini dikenai denda sama 250 juta. Aduh. 250 kali 3 sabaraha yeuh. Bukan cuma itu saja, gara-gara supporter Madura United yang juga gara-gara supporter Madura United juga harus membayar denda 60 juta. Lalu Persib Kediri dijatuhi denda 50 juta ya. Ini kita lihat nih daftar sanksi Komdis PSSI. Panen nih akhir musim ya. Lihat parasmu. Panen denda. Mendengar suaramu bahagia. PSIM Yogyakarta. Pertandingan Arema FC melawan PSIM Yogyakarta tanggal kejadian 22 Mei 2026. Jenis pelanggarannya adanya supporter PSIM Yogyakarta sebagai supporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Dan keputusannya denda 25 juta rupiah. Sok raretang yang punya lira ya, kira-kira menang sabar aja. Ngetang karena nubat akan baik ramai. Baik. Kemudian Madura FC United, Madura United FC di pertandingan Madura melawan PSM Makassar 23 Mei 2026 jenis pelanggarannya setelah pertandingan berakhir terjadi penyalaan 2 buah smoke bomb dan juga flare yang dilakukan supporter Madura United FC di tribun barat dan keputusannya denda 60 juta rupiah gitu ya.
Kemudian Persib Bandung ketika melawan Persijap Jepara tanggal kejadian 23 Mei 2026 jenis pelanggarannya setelah pertandingan berakhir terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak yang dilakukan oleh supporter Persib Bandung dari tribun utara, selatan dan juga timur gitu. Keputusan denda 250 juta rupiah. Bakat ku atoh merendam menang jadi juara satadina masukan teh cenah kaci. Kemudian Persik Kediri yang ketika melawan Persebaya Surabaya jenis pelanggarannya itu dalam pertandingan tersebut ada 5 orang pemain yang mendapatkan kartu kuning, keputusan denda 50 juta. Persebaya Surabaya ketika melawan Persik Kediri pelanggarannya selama pertandingan berlangsung terdengar bunyi petasan dan setelah pertandingan berakhir terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak yang keputusan dendanya adalah 250 juta rupiah. Begitupun dengan Persija Jakarta yang sama ya, jenis pelanggaran terjadi di menit ke-70 terdapat penyalaan flare, smoke bomb, petasan dan kembang api dalam jumlah yang banyak sehingga menyebabkan pertandingan tertunda selama 30 menit. Dan setelah pertandingan berakhir terjadi penyalaan flare, smoke bomb, petasan dan kembang api dalam jumlah banyak di tribun utara, timur dan selatan yang semuanya dilakukan oleh supporter Persija Jakarta. Jadi dua kali ya mas. Pas ketika pertandingan dan setelahnya gitu. Keputusan dendanya tapi sama sih 250 juta gitu. Yang dua kali pelanggaran sama yang sekali sama gitu nya harga nanti sakitu. Tambahan untuk Persija Jakarta ketika melawan Semen Padang terjenis pelanggarannya setelah pertandingan berakhir terdapat supporter Persija Jakarta dalam jumlah banyak memasuki area lapangan pertandingan, keputusan denda 60 juta rupiah. Seorang padahal mah seberapa orang tanu masuk ke area lapangan itu mah kali 60 juta. Ya ada cina. Ya itu dua info pertama di pagi hari ini wargi ya. Untuk info selanjutnya nantikan lagi kita di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulfina Willy sampai dengan jam 9 pagi nanti.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan.